0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih ditemani ini sama Isa Octavian dan kita lanjutkan di Spada Teman Pro 2. Spesial kali ini saya mau ajak kamu dulu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu anak muda keren Teman Pro 2 dari komunitas Lino Tanadite Teman Pro 2. Terhubung bersama dengan kita di line telepon. Saat ini Isa mau menyapa dulu. Ada kakak Antonia Ramawati atau kakak Wati yang akan kita ajak ngobrol nih teman Pro 2 pagi hari ini. Langsung saja Isak menyapa kakak Wati, selamat pagi, bagaimana kabarnya?
6: Halo kakak, selamat pagi, kabar baik kakak.
5: Oke, aduh suaranya sedikit. Ya kakak Wati, bagaimana kabarnya?
6: Halo kak, selamat pagi, kabar baik.
5: Oke, yep. Teman Pro 2 bersama dengan kakak Wati kali ini dari komunitas Lino Tanadite. Kita akan ngobrol tentang muda berdaya pangan lokal berjaya ya. Kak Wati, sekarang ya, lagi di mana aktivitasnya sementara ngapain nih?
6: Oh, untuk saat ini saya sendiri lagi mengikuti kegiatan dari Pangan Bernas, yang dimana kegiatan ini topiknya kewirausahaan hijau.
5: Iya, sementara mengikuti kegiatan bersama dengan Pangan Bernas ya.
6: Iya.
5: Oke, baiklah. Kita langsung kawati soal komunitasnya kawati yaitu Lino Tanadite. Sedikit ceritakan ke kita dong kawati mengenai Lino Tanadite ini.
6: Oke, baik. Lino Tanadite ini itu di dalamnya terdiri dari anak-anak muda yang sangat aktif, kreatif, yang terdiri dari 10 desa dampingan Pangan Bernas. 10 desa itu sendiri berada di lokasi di dalam Manggarai Barat. Dan semua 10 desa itu terdiri dari desa Liangdara, kemudian Golobilas, Golodesat, Pantar, terus Batu Cermin, juga Kelurahan Wek Lambuk, kemudian Labuan Bajo, terus Compang Longgo, kemudian itu saja.
5: Oke, 10 desa yang ada di Manggarai tergabung ya. Nah, kalau Manggarai Barat.
6: Iya.
5: Iya. Nah, kalau Lino Tanadite sendiri ini ada arti khususnya sendiri atau bagaimana nih, Kak?
6: Iya, Kak. Artinya itu bumi ramah bumi rumah kita.
5: Oke, jadi Lino Tanadite ya, itu artinya bumi rumah kita.
6: Bumi kita, iya. Oh, karena okay. Lino itu bahasa Manggarai, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bumi.
5: Oh, seperti bumi rumah kita, tanah kita, begitu ya? Ya. Oke, okay, ya, baik. Nah, sejak kapan terbentuk dan ini bagaimana nih? Apakah memang teman-teman berembuk dan membentuk sendiri atau dibentuk atau bagaimana nih, Kak? Komunitas ini.
6: Iya, kami itu sebelumnya itu dibentuk di tahun 2024
5: oleh
6: Pangan Bernas.
5: Oh, oke. Okay. Jadi memang ini langsung dibentuk sendiri oleh Pangan Bernas ya?
6: Iya.
5: Sedikit ceritakan juga kepada kami boleh, Kak? Kemudian kenapa nih? Atau hubungannya dengan konsorsium Pangan Bernas ini? dan latar belakangnya seperti apa?
6: Hubungan
5: komunitas Lino Tanadite bersama dengan Pangan Berna seperti apa?
6: Itu lebih ke mendampingi. Karena mereka itu seperti, istilahnya seperti induk bagi kami, orang-orang muda di 10 desa dampingan ini tadi, Kak. Mereka itu selalu mendampingi kami sejak tahun 2024 itu dari hal-hal kecil sampai saat ini kami bisa beradaptasi dengan jejaring-jejaring yang sebelumnya kami tidak pernah tahu dan tidak pernah dan selama ini kami belum pernah belajar sesuatu. Ternyata setelah didampingi oleh Pangan Bernas dan juga ada dari Pihati, KRKP serta Yakines, kami mendapat pelajaran yang lebih bermakna, lebih banyak lah begitu.
5: Oke, jadi pendampingan ini membukakan istilahnya pintu-pintu baru ya untuk kakak-kakak yang ada di Manggarai Barat yang tergabung dalam Lino Tanadite ini ya.
6: Iya.
5: Apa nih kira-kira yang menjadi poin utama atau tujuan besar kakak-kakak kemudian bersama dengan Pangan Bernas ini? Tujuan kedepannya seperti apa nih kegerakan yang mau dilakukan?
6: Tujuan utamanya itu lebih ke sistem pangan, Kak. Sistem pangan, terus lebih mengutamakan pangan lokal yang berkelanjutan. Sistem pangan yang berkelanjutan, terus pangan lokal yang harus dilestarikan serta berkelanjutan.
5: Oke, jadi fokus pada sistem pangan lokal berkelanjutan.
6: Iya.
5: Bentuk advokasinya seperti apa nih kakak-kakak yang udah dilakukan atau direncanakan?
6: Oh iya, kemarin kami dan kami dari 10 desa perwakilan anak muda kemarin sudah mengadvokasikan ke pemerintah setempat, mulai dari jajaran pemerintah desa, kemudian di pemerintah daerah juga sudah.
5: Halo, ya silakan lanjut Kak Wati. Ya,
6: ya kemarin kami itu sudah melakukan advokasi ke pemerintah daerah seperti DPRD dan anggota parlemen lainnya juga, Pak.
5: Oke, advokasi yang ditujukan atau diberikan ini seperti apa nih? Apa yang kakak-kakak berikan, sarankan atau minta ini kepada pihak pemerintah?
6: Kami lebih meminta ke pihak pemerintah itu lebih mengutamakan pangan lokal, terus pertanian yang berkelanjutan, yang lebih ke pertanian organik begitu, Kak.
5: Oke. Pertanian yang ramah lingkungan, organik gitu. Pangan lokal ini yang kakak-kakak sarankan bentuknya seperti apa? Apakah nanti dalam event-event tertentu atau dalam bentuk seperti apa nih? Kemudian nanti pangan lokal ini harus diutamakan atau diberikan?
6: Pertama, kalau untuk pangan lokal sendiri, kami menyarankan kepada pemerintah dari lingkungan lingkungan
5: masyarakat.
6: Tempat tinggal dulu, ya masyarakat dulu, supaya dari pemerintah, dari diri kita sendiri itu lebih kayak jangan melupakan pangan lokal, karena dari pangan lokal lah dulu kita hidup begitu. Nenek moyang kita juga dulu hidupnya dari pangan lokal, kemudian baru dari situ nanti kami meminta pemerintah itu untuk mengenalkan pangan lokal ke eson-eson tertentu, begitu ya. Seperti kemarin kami sudah mengenalkan pangan lokal kami itu di event Golokoe. Terus yang viral itu di Labuan juga.
5: Oke, jadi nanti dimulai dari masyarakat dan nanti ke aktivitas atau event-event yang memang diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh keren sekali ya, dengan mengutamakan konsumsinya itu pangan lokal, begitu ya?
3: Wow, keren sekali. Nah, kalau kakak sendiri juga kenapa nih tertarik pada pangan, kemudian akhirnya bergabung juga bersama dengan Lino Tanadite. Apa nih menurut kakak yang menjadi penting dan kenapa anak muda juga harus fokus nih pada pangan lokal?
6: Okay. Kalau dari saya sendiri itu kenapa saya bergabung, dulunya saya itu seperti anak-anak muda yang lainnya yang normal lah, wajar. Dulu saya tidak pernah berpikir bahwa pangan lokal yang ada di daerah kami itu sangat beragam jenis, terus banyak manfaatnya juga. Semenjak saya mengikuti kegiatan di Pangan Bernas ini, dampingan Pangan Bernas, saya lebih mengenal menghargai apa yang sudah ada sejak nenek moyang kita lahir di bumi ini. Kemudian bagaimana mencintai pangan lokal. Kami anak muda menginovasikan supaya kalau kita makan pangan lokal itu tidak membosankan, seperti itu. Jadi kami berkreasi, khususnya saya sendiri ya kak, saya berkreasi menjadikan pangan lokal itu sebuah produk yang bernilai jualnya lebih baik dan bagus, bermutu. Kemudian gizinya juga tidak hilang dari pangan lokal tersebut, begitu kak.
3: Wow, keren. Produknya apa nih kak?
6: Ya, kalau untuk produknya itu ada kopi asli kami orang Manggarai kak, orang Manggarai Barat.
3: Wow.
6: Terus keren. Ada juga seperti rebok gula aren, terus ada juga seperti keripik serta ada minyak begitu kak, minyak untuk hair oil.
3: Wow, keren sekali ya. Ini bersama dengan teman-teman di Lino Tanadite ya. Berarti ada banyak produk ya yang diinovasikan ya?
6: Iya, betul sekali kak. Itu hanya untuk desa kami saja kak. Untuk teman-teman dari 9 desa lainnya juga, mereka juga sudah melakukan atau sudah diperjualbelikan produk yang mereka buat. Dari 9 desa sudah ada masing-masing memiliki produk.
3: Aduh, keren sekali. Dan ini semuanya based on pangan lokal, begitu ya?
6: Iya.
3: Wow, luar biasa. Wow, keren sekali. Dan disesuaikan dengan apa yang menjadi komunitas utama di desa tersebut ya?
6: Iya, komunitas utama.
3: Oke, makanya kakak punyanya kakak itu kopi ya tadi ya?
6: Iya, kopi, terus rebok.
3: Rebok itu apa?
6: Rebok itu campuran beras sama kelapa serta gula aren kak.
3: Minuman tradisional khas Manggarai Barat ya?
6: Iya kak.
3: Wih, keren sekali. Kalau hair oilnya dari mana?
6: Hair sendirinya dari kemiri yang kami hasilkan sendiri dari kebun kami.
3: Wih, mantap sekali ini ya. Bagaimana nih perkembangan inovasi produknya? Pasca sekarang sudah diproduksi dan disebarluaskan, diperjualbelikan atau bagaimana?
6: Untuk produknya sendiri kak, dari 2025 kemarin kami sudah aktif, aktif produksi. Untuk sekarang saya dan teman-teman itu beramai-ramai untuk mendesain produk kami itu lebih bagus lagi, seperti kami itu harus melengkapi PRT-nya, BPOM-nya, sama harus sudah halal ya kak, yang pastinya.
3: Oke. Jadi sekarang di tahap finishing gitu ya, detail-detail yang harus diberikan supaya bisa mudah untuk dijual keluar, begitu ya?
6: Iya. Wow. Kalau untuk pengenalan kepada masyarakatnya kak sendiri itu sudah terjadi di tahun 2024 kemarin.
3: Oke.
6: Masyarakat sudah mengenal.
3: Supaya bisa masuk supermarket juga gitu ya, kalau izin dan lain sebagainya sudah jelas. Ih, keren sekali ya, luar biasa. Nah, kakak dan teman-teman ini dari desa?
6: Dari desa Liangdara.
3: Liangdara. Oh keren, ya luar biasa sekali ini.
6: Desa itu juga desa salah satu desa pariwisata kak yang ada di Manggarai Barat.
3: Wow, keren ya. Nanti besok-besok siapa tahu bisa dijadikan oleh-oleh ya. Kalau orang,
6: iya.
3: Wow, keren-keren, mantep nih. Nah, ada cerita sukses atau mungkin inspirasi seperti apa nih? Ya dari kakak atau mungkin dari desa-desa dampingan yang lain yang berhasil membuat pangan lokal ini juga kemudian menjadi sumber pendapatan nih bagi masyarakat.
6: Oke, untuk desa kami sendiri, awalnya kami itu fokusnya itu lebih ke pertanian, kak, pertanian ramah lingkungan. Yang di mana pertanian ini kemarin awalnya saya dan teman-teman hanya coba-coba, kemudian berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan ya kak ya, yeah, menjadi nilai tambah bagi kebutuhan sehari-hari kami juga begitu. Kemudian barulah setelah itu kami beralih ke bagaimana caranya pertanian yang kita tanam ini menjadi lebih bernilai. Kemudian kami mengolahnya menjadi sebuah produk, produk lokal.
3: Dan itu juga kan didampingi oleh ini ya, oleh
6: ya, pangan
3: Bernas ya.
6: Dan ke Hati, ke RKP, serta Yakine sendiri.
3: Wow, luar biasa. Dari yang awalnya berfokus hanya pada pertanian, lalu juga berfokus pada hasil olahan pertaniannya ya. Wow, keren sekali, keren sekali. Nah, kalau bicara juga soal pangan lokal ya kak ya, kenapa sih kalau dari kakak yang kakak lihat seringkali pangan lokal ini juga masih kurang populer nih, kalah populer dibandingkan produk pangan olahan modern?
6: Iya, karena itu kak, saya beri contoh misalnya ubi ya kak, kalau ubi itu direbus terus dijual langsung begitu kan kurang banget peminatnya kak.
3: Orang cepat bosan ya.
6: Iya, bosan. Coba kalau gini ubinya diolah menjadi lebih apa ya, dia punya ya tau lah ya, ini kan zaman sudah zaman modern. Anak-anak muda itu kan lebih apa namanya, hal kedua ya lah untuk terus. Yang pertama itu lebih
3: visual.
6: Lebih ke posting-posting, mencari populeran gitu.
3: Oke.
6: Coba lah buat usahakan buat lebih menarik itu produknya.
3: Ya, karena memang mungkin perkembangan zaman gitu ya.
6: Iya.
3: Nah, kalau dari kakak sendiri melihat bagaimana sih cara membangun kebanggaan supaya generasi muda juga tetap bangga gitu sama pangan lokal yang kadang-kadang sering dianggap makanan orang tua.
6: Kalau saya sendiri sih dengan cara ya melestarikan terus menjadikan produk itu lebih bernilai.

0: ini memiliki apa nilai tinggi begitu.
1: Setuju, setuju.
0: Dari apa namanya? Dari apa rasanya, terus kemudian manfaatnya juga. Dan jangan sampai membuat pangan lokal tersebut hilang dia punya nama, dia punya rasanya begitu, Kak. Dan sampai
1: ya, jangan sampai langsung tiba-tiba rasanya berubah gitu ya, berubah sekali ya. Tidak lagi rasa ubi.
0: Tidak lagi rasa ubi. Kakinya kita apa namanya maunya ubi ini dah harus jadi menarik begitu. Ya. Rasa ubinya hilang.
1: Jadi tetap ada rasanya, autentiknya ada tapi dengan inovasi. Ada,
0: ya, iya, keren. Lebih menarik aja.
1: Keren. Iya, oke. Okay. Kak Wati, kita akan rehat dulu sejenak ya untuk diskusi kita. Nanti kita lanjut setelah beberapa informasi ini, lagu-lagu ini saya putarkan dulu ya, Kak ya.
0: Oke,
1: teman-teman 3-2 station ya. Setelah ini kita masih lanjut ngobrol, karena kalau bicara soal pangan ini tidak terlepas juga dari pertanian ya. Bagaimana pertanian tetap produktif, apalagi di tengah situasi bumi kita, cuaca yang tidak menentu, iklim yang berubah-ubah ya. Kita akan ngobrol nanti selanjutnya, masih tetap bersama dengan Kakak Wati dari komunitas Lino Tanarite. Stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro2, kita di Spada dan kita masih ngobrol bersama dengan Kakawati dari komunitas Lino Tanah di TK. Kakawati, kita lanjut ya.
5: Oke.
4: Siap. Nah, Kawati ini masih bicara juga soal topik kita hari ini, muda berdaya, pangan lokal berjaya. Nah, Kawati ini kan sementara ini juga masih terus melakukan didampingi ya sebenarnya oleh KPB atau pangan bernas ya. Yap. Nah, apa nih yang menjadi pelajaran penting yang kakak dan teman-teman dari komunitas Lino Tanah Dite pelajari atau dapatkan dari teman-teman pangan bernas berkenaan juga dengan krisis pangan yang terjadi karena perubahan iklim nih di berbagai negara?
5: Oke. Terima kasih. Yang pertama, setelah didampingi oleh pangan bernas, di situasi yang saat ini sedang krisis pangan, kami anak muda 10 desa itu lebih menghargai pangan lokal yang ada di daerah kami masing-masing. Kemudian untuk kami sendiri, di desa kami sendiri itu, kami anak muda memilih melakukan kegiatan yang dimana kegiatan ke pertanian ramah lingkungan, yang dimana saya dan teman-teman mulai beraktivitas menanam sesuatu itu tidak menggunakan pupuk kimia lagi, Kak. Itu salah satu menjaga lingkungan tuh agar lebih apa namanya ya,
4: berkelanjutan ya,
5: berkelanjutan gitu. Bukan hanya tidak menggunakan, tapi kami juga bersama teman-teman belajar dari pangan bernas, belajar bagaimana cara membuat pupuk organik itu, kemudian bagaimana pula cara mengaplikasikan ke pertanian kami, Kak. Begitu.
4: Jadi
5: kami dari sejak dampingan kami sudah tidak menggunakan apa namanya pupuk kimia. Tidak menggunakan pupuk kimia lagi, Kak. Kami sudah karena yang saya bilang tadi itu harus dimulai dari diri sendiri, terus dari lingkungan sekitar, Kak. Begitu.
4: Wow. Jadi mencari strategi yang ramah terhadap lingkungan ya, supaya berkelanjutan ke depannya nih. Yep. Kalau bicara juga soal iklim ini ya Kak, apakah ada komoditas tertentu gitu yang tahan terhadap perubahan iklim yang juga dikembangkan atau terus ditanam oleh kakak-kakak?
5: Iya ada, Kak.
4: Apa itu?
5: Coba bagaimana tadi, Kak?
4: Apakah ada tanaman atau komoditas tertentu yang memang dia tahan terhadap perubahan iklim ya, mau perubahan iklim ataupun tidak, dia tetap bisa tumbuh sehingga ini sementara juga dikembangkan untuk ditanam oleh kakak-kakak supaya tetap terproduksi atau tetap ada gitu hasilnya?
5: Ya, ada, Kak. Itu cuma bibitnya di kami itu lagi kurang, lagi langka begitu, Kak. Itu sorghum.
4: Oh, sorghum. Okay. Jadi
5: teman-teman itu berharap apa namanya kami itu bisa mengembangkan sorghum, Kak. Karena sorghum itu, aduh, bagus sekali.
4: Dia tahan terhadap iklim apapun ya, begitu ya?
5: Iya. Beda dengan yang lain-lain, sayur, buah-buahan itu tidak dapat bertahan, Kak, kalau iklimnya tidak menentu.
4: Oke, yep. Semoga bisa lebih banyak dikembangkan ya. Itu yang menjadi harapan kakak ya.
5: Iya, Kak.
4: Oke. Harapan. Nah, kita lanjut nih. Kak Wati bersama dengan teman-teman sementara ini didampingi ya oleh pangan bernas. Salah satunya juga membantu untuk bisa produk-produk yang dihasilkan ini menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif, sehingga sementara mengembangkan BPOM dan lain sebagainya.
5: Lain sebagainya.
4: Ya, ini sejauh mana perkembangannya?
5: Kalau untuk produk kami sendiri, kami itu sudah aktif membuatnya. Terus hanya untuk saat ini kami berlomba-lomba, kami 10 desa berlomba-lomba agar produk kami itu bisa masuk di lebih ke pasar
4: modern ya.
5: Begitu. Jadi ini suatu tantangan bagi kami bagaimana caranya produk kami itu bisa bagus, baik seperti produk-produk yang sudah masuk di pasar tersebut itu. Jadi kami dan teman-teman 9 desa lainnya itu beramai-ramai memperjuangkan produk kami dengan cara kami itu mengikuti berbagai pelatihan yang sudah Pangan Bernas berikan kepada kami itu. Dan juga Pangan Bernas sudah melakukan apa, sudah memberi kami jejaring yang begitu sangat banyak, Kak, begitu jejaringnya untuk pemerintah, bagaimana cara kami masuk ke BPOM, terus IRP. Pokoknya Pangan Bernas selalu mendampingi kami dari sejak awal kami pembuatan produk, kemudian sampai ke titik akhir teman-teman yang lain yang sudah produknya sudah sangat 100% ya, sudah jadi begitu, Kak.
4: Wow, pendampingan yang luar biasa ya, diberikan oleh Pangan Bernas ya dan teman-temannya. Wow, keren sekali.
5: Iya.
4: Oke. Nah, kalau berkenaan juga ya dengan pendampingan yang dilakukan. Ini kan sementara produk-produk kakak-kakak dan 10 desa lainnya terus berupaya untuk dikembangkan. Nah, kalau skema perputaran ekonominya seperti apa nih dalam komunitas atau dalam masyarakat supaya ada ekosistem yang berkelanjutan nih?
5: Oke. Untuk skema ekonominya begini. Semua pangan lokal yang ada di desa kami, semua produk kami, semua pangannya kami tidak ambil dari luar, Kak. Kami dapatkan dari hasil tanam kami sendiri. Jika hasil tanam kami itu kurang banyak, begitu, kami tidak mengambil produk dari luar. Sebaliknya, kami di sini ada timbal baliknya. Kami mengambil produk dari masyarakat. Setempat begitu.
4: Oh, keren sekali. Jadi bahan bakunya tetap memakai
5: bahan baku dari lokasi, dari lingkungan sekitar juga.
4: Dari desa itu ya.
5: Dari desa, iya. Wow. Kami tidak pernah membeli bahan bakunya dari luar, Kak.
4: Keren. Jadi masyarakat juga merasa terlibatkan gitu ya. Perputaran ekonominya terjadi di situ.
5: Iya. Terus kemudian di saat produknya jadi, masyarakat setempat juga yang pertama mencoba dan membelinya, Kak.
4: Keren. Ya, seru. Nah, ini kalau dari Pangan Bernas sendiri bagaimana nih mendukung rantai pasok mungkin atau semuanya diserahkan kepada kakak-kakak?
5: Pangan Bernas mereka itu mengenalkan kami, Kak, mengenalkan produk kami ke jejaring seperti pemerintah yang selama ini kami
4: susah masuk gitu
5: dengan orang-orang tersebut, dengan toko-toko besar, hotel, kafe. Tapi karena ada Pangan Bernas dan mereka itu memberi jejaring-jejaring yang mereka itu kepada kami anak-anak muda, jadi ya saat ini kami belum 100% sih, tapi sudah bisalah kami mengenalkan produk kami ke jejaring-jejaring tersebut tadi, Kak.
4: Wow, keren. Yang mereka yang istilahnya membuka pintu perkenalan ke tempat-tempat yang lebih besar, lebih luas, pasar yang lebih luas ya.
5: Mas, Kak.
4: Wow, keren. Dan tentunya kan ini kedepannya diharapkan kakak-kakak yang ada dalam komunitas ini bisa menjadi mandiri ya di komunitas, di masyarakat. Nah, kalau kakak sendiri menilai apa nih yang menjadi indikator utama kalau nanti kemudian kedepannya kakak-kakak bisa, yang sudah dibina ini ya, bisa dianggap mandiri?
5: Mandiri, oke. Kalau dari saya sendiri sih, saya akan apa, lebih banyak membantu tentunya orang muda ya, orang muda yang belum bergabung di lingkungan saya sendiri. Kemudian lebih memperdaya kepada masyarakat dan lebih ke banyak memberi pemahaman atau mengajarkan kepada adik-adik ya, yang masih belajar, yang masih SMP, SMA begitu, Kak.
4: Jadi ketika kakak-kakak juga sudah bisa mengajar, itu berarti sudah mulai mandiri ya?
5: Iya, karena kemarin kan Kak, saya itu pas tanam, apa namanya, pas di pertanian itu, ibu-ibu di lingkungan kami itu pertamanya mereka menganggap ala anak muda mana bisa menjalankan pertanian ramah lingkungan lagi ini, ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk kimia. Itu kan itu sudah menjadi suatu tantangan bagi kami anak muda di desa itu. Saya dan teman-teman bilang, kita jangan banyak apa namanya, kita harus memberi jawaban melalui pertanian kita itu sukses. Dengan cara apa? Kemarin kami sudah melakukan pertanian tersebut, terus hasilnya kakak, itu para mama-mama yang tadinya itu berpikir kami tidak bisa, mereka mendukung kami dengan cara apa? Mereka datang ke tempat pertanian kami, mereka melihat betapa ternyata anak-anak yang bisa, terus mereka membeli, bahkan mereka juga mau mengenal bagaimana caranya membuat pupuk organik, pestisida organik, begitu. Mereka mau belajar dengan kami juga, begitu.
4: Keren. Okay. Jadi karena kakak-kakak membuktikan ya bahwa bisa.
5: Iya, membuktikan.
4: Luar biasa. Nah, Kakak Wati, terakhir nih, target ke depan seperti apa nih dari Lino Tanadite sendiri dalam 3 atau 5 tahun ke depan terkait regenerasi juga nih untuk pelaku dari kegerakan yang sudah dikerjakan ini?
5: Oke, kalau target untuk Lino Tanadite itu sendiri, semoga semua kami yang saat ini sedang didampingi menjadi anak-anak muda yang sukses, kemudian dapat membantu anak-anak muda lainnya yang belum mengikuti dampingan dari Pangan Beras ini. Semoga kami dapat menjadi tutor bagi masyarakat. Kemudian semoga produk kami yang sedang kami kembangkan ini dapat berjalan dengan baik, dapat disebarluaskan di pasar-pasar setempat, Kak, begitu. Bahkan lebih bagus kalau produk-produknya nanti dapat sampai ke Kupang sana.
4: Asik, bisa sampai ke Produa sini, sampai ke RRI, ya. Oke. Berarti nanti kedepannya semoga bisa juga mendampingi generasi-generasi selanjutnya ya.
5: Iya, Kak, itu.
4: Okay. Amin. Salam ya untuk teman-teman dari komunitas Lino Tanadite yang lain yang berjuang bersama untuk meningkatkan pangan lokal menjadi berjaya, muda berdaya, pangan lokal berjaya.
5: Oke.
4: Siap kakak, selamat melanjutkan aktivitas ya.
5: Oke.
4: Terima kasih untuk waktunya, kebersamaan bersama dengan RRI hari ini.
5: Sama-sama.
4: Iya, selamat pagi Kak Wati.
5: Selamat pagi.
4: Ya teman Perdua, itu tadi ya diskusi kita bersama dengan Kakak Antonia Rahmawati dari komunitas Lino Tanadite. Kita sudah berbicara banyak tentang pangan lokal, dan pangan lokal terbukti bisa juga berjaya teman Perdua, menjadi roda perputaran ekonomi, mendukung generasi muda untuk berkarya, berinovasi, tentu dengan tetap ramah pada bumi. Kita lanjutkan sesudah ini di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Predua kita di Spada. Tadi sudah ngobrol bersama dengan Kakak Wati, teman Predua. Dan lanjutkan, Isaac temani kamu bagaimana? Pagi hari ini sudah mulai dengan aktivitas bekerjanya, udah pasti dong ya. Udah hampir jam 9, kalau kamu belum mulai kerja, masih di rumah, masih leha-leha, jangan dong. Kalau kerjanya siang mungkin it's okay lah ya. Tapi kalau kerjanya kantoran ya emang harus udah bekerja nih. Jangan sampai kantor malah duduk ngopi gitu. Ngopi sih boleh, asalkan ingat tanggung jawab ya. Selamat melanjutkan aktivitas, nanti sedang ini kita lanjut ya di Spada Talking.

Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasinya. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita di Spada ya teman berdua. Well, di Spada Talking kali ini Isaac mau ngajak kamu untuk kita ngobrol juga teman berdua. Salah satu fenomena yang kayaknya banyak orang tahu tapi tetap aja terjebak di situ. Banyak orang yang tergiur sama judi online karena melihat cerita tentang kemenangan yang biasa didapetin ya. Dan kamu juga tahu bahwa biasanya dari awal menang itu ya, menang itu adalah awal dari kekalahan berikutnya gitu teman pro 2 ya. Di balik itu tidak sedikit orang justru mengalami kerugian finansial ya, masalah keluarga sampai dengan tekanan mental. Lalu benarkah judi online ini bisa menjadi jalan cepat untuk mendapatkan uang atau justru jebakan yang bisa membuat kita terus bermain dan terjebak di dalamnya? Sekali menang berkali-kali kalah teman pro 2. Seperti apa? Kamu mungkin salah satu yang pernah coba membagi pengalaman atau jangan sampai coba deh kalau belum coba. Jangan. Kita bahas ini ya teman perdua di Spada Talking. Misteri di balik judi online ya. Apalagi sekarang wah, kita buka apapun udah iklannya judol aja. Buka konten di Facebook, di Instagram, di TikTok banyak banget nih yang terjebak dan juga akhirnya menjadi korban dari judi online. Kita bakal ngebahasnya ya di Produ FM teman terbaik kamu.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya,

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan

90,9 Pro DFM Kupangan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Boleh terpukau sama pasangan, asal jangan terpukau yang sama satu, sama yang satu ini ya, teman Pro 2 ya. Salah satu jebakan terbesar judi online ya, keyakinan bahwa kemenangan bisa diulang terus-menerus. Faktanya, sistem permainan ini dirancang agar pemain terus bermain. Kemenangan awal biasanya ini membuat pemain semakin percaya diri ya. Ketika kalah, pemain akan cenderung mengejar kerugian dengan memasang taruhan yang lebih besar. Semakin lama bermain, resiko kehilangan uang semakin besar. Banyak yang awalnya cuma menang puluhan atau ratusan ribu rupiah, tapi akhirnya kehilangan jutaan rupiah. Dan ini bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, teman Pro 2, tabungan habis, terjerat hutang, kehilangan aset berharga, bahkan membuat kesejahteraan keluarga terganggu. Ada yang menanti di sana tapi bukan berkat, justru kehancuran. Jadi jangan sampai kita terjebak, teman Pro 2, di judi online.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM. Teman.

0: cintaku. Perjalanan cintaku dari Yonggi Mikama, teman Perdua, sama seperti perjalanan pada talking hari ini. Sayang banget nih, harus selesai dulu teman Perdua. Thank you buat kamu yang udah pantau. Setelah ini nanti dilanjutkan sama Perdua Headlist ya teman Perdua. Yang mau request lagu nanti boleh gabung di sana. Isa pamit, thank you banget buat udah pantau Perdua FM. Teman Perdua stay tune ya, karena pastinya Perdua FM masih setia untuk nemenin teman Perdua sampai berakhirnya hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi, dan jangan lupa jauhi judul ya, karena dia cuma menawarkan kesenangan sesaat yang bisa membuat kita terjebak, bahkan bisa merusak hubungan keluarga, mental, dan banyak hal lainnya. So jangan lupa ya, jaga kesehatan mental termasuk jauhi judul. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Beredar di media sosial tentang penggunaan whipping, teman Pro 2. Subdit 3 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga menyalahgunakan whipping. Sejumlah selebgram dan influencer dipanggil dan diperiksa dalam perkara ini. Dan Kasubdit 3 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pasal 435 tentang kesehatan. Menurut Zulkarnain, dalam pasal ini disebutkan hanya pihak yang memproduksi dan mengedarkan. Oleh karena itu, orang yang menggunakan tidak bisa dikenakan unsur pidana. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, kabar duka datang dari penyanyi senior R&B, Pebo Bryson, teman Pro 2, yang meninggal dunia di usia 75 tahun. Dikenal dengan suaranya di film-film klasik Disney seperti A Whole New World dan juga Beauty and the Beast, teman Pro 2. Pebo meninggal dunia pada Selasa kemarin, menghembuskan nafas terakhir, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang tercinta. Yang terakhir, teman Pro 2, musisi Di Lestari bersiap merilis album ketiga Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 mendatang, menandai kembalinya ia ke panggung musik. Album berisi 8 lagu ini akan menampilkan kolaborasi Di bersama sejumlah musisi, duet bersama dengan Afgan, dan juga membawakan lagu Cuma Satu Nama yang ditulis bersama suaminya mendiang Reza Gunawan. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, kita lanjutkan di Santai Siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak.
4: Eh Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Hei Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan

0: Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
0: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
0: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo Lapanau Ibobo, saat ini kamu sedang mendengarkan Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Hari Kamis manis untuk 4 Juni 2026 hadir kembali menyapa siang kamu bersama saya Angela Ivania. Kita bakal asik-asik dengan lagu dan hiburan lainnya Angela hadirkan untuk menemani siang teman Pro 2 ya, saat ini sampai di sore hari. Dan kamu juga bisa request sampai di pukul 12 siang kebersamaan kita dalam Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu yang nanti bakal Angel hadirkan dari request kamu. Kemudian juga teman Pro 2 di pukul 12 ada Muda Kreatif dan menyapa teman-teman pendengar bola di pukul 1 siang ya, di Ngerti Bola Angel hadirkan untuk semua teman Pro 2. Dan santai siang hingga sore ceria nantinya. Apa kabar? Baik? Atau mungkin juga hektik? Pekerjaan banyak? Atau tugas-tugas juga? Nah, semangat untuk menyelesaikan untuk semuanya. Dari koleksinya Adrian Khalif di Pabarus Kualat, kali ini Angel mau hadirkan lagi menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dari koleksinya Kel Joglora Asmara, ditunggu atensi kamu di 0811 3820 9090.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
5: Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Peeta Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Peeta harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Peeta harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman

0: Nya Roni Barulian, Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi di Pro 2 FM Kupang. Selamat siang untuk Lestari. Hai, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin request garam dan madu. Tensi. Oke, kita lihat dulu apakah ada. Setelah ini nanti bakal Angel putarkan untuk kamu ya. Dari Lestari katanya, selamat siang aja untuk semua. Semoga lagu yang dipilih juga bisa mencairkan suasana di siang hari ini. Okay. Thank you untuk Lestari yang udah request lagunya. Ada Zulia juga di Jakarta yang mau request lagunya Angie Carvalho ya. Mau salam buat kakak penyiar dan di Angie seluruh Indonesia. Ucapannya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Okay deh, kalau gitu ditunggu aja, nanti bakal Angel hadirkan.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Radua, ada kabar dari Taylor Swift yang menunjukkan apresiasi kepada Paul McCartney setelah legenda musik tersebut menyamakan besar pengaruh dan popularitas Taylor Swift dengan fenomena The Beatles di puncak kejayaan mereka ya. Dan melalui Instagram story dari Taylor Swift juga membagikan ulang unggahan baru Paul McCartney yang menyebut dirinya sebagai sosok yang selalu menginspirasinya, di mana pujian ini datang setelah Paul McCartney berbicara tentang Taylor Swift dalam wawancara yang telah dirilis pada 24 Mei yang lalu, di mana musisi berusia 83 tahun ini mengatakan ia telah melihat kesamaan antara ketenaran global yang diraih Taylor Swift saat ini dengan popularitas yang pernah dinikmati The Beatles di masa kejayaan mereka. Ya, teman Radio, meskipun demikian, kalau Paul McCartney sendiri menilai pelantun Blank Space ini tidak membutuhkan nasihat apapun dari dirinya dan bercanda kalau dirinya yang lebih pantas ya disebut sebagai kakek bagi generasi Taylor Swift. Wah, menarik sekali ya teman Radua. Jadi legenda musik dunia juga memberikan sinyal kuat kalau dirinya belum berencana pensiun, yaitu Paul McCartney, baik dari dunia rekaman maupun dunia panggung. Karena setelah merilis album solo ke-20 yang bertajuk The Boys of Dungeon Lane pada akhir pekan yang lalu, menghadirkan nuansa nostalgia kental dari Paul McCartney dan mengajak pendengar untuk menyelusuri kembali masa mudanya di Liverpool melalui

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk saat ini masih ditemani oleh saya Angela Ivania, dan yang pastinya teman Produa istirahat dulu karena udah jam istirahat makan siang ya. Selamat siang dan selamat menikmati santapan siang kamu, bekal atau mungkin juga yang mau pulang ke rumah karena udah dimasakin sama orang-orang tersayang atau juga teman Produa yang lagi pengen makan enak ya di 4 Juni 2026. Nah, setelah ini juga akan Angela hadirkan menu-menu makanan enak, makanan lezat yang bisa menjadi santapan menu makan siang teman Produa semuanya. Dan masih ditemani dengan lagu-lagu asik untuk rangkaian santai siang. Kali ini aku pilihkan dari aku CC Bila untuk teman Produa.
1: Sudah di ujung kisah.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita balik lagi nih. Kalau kamu yang udah selesai makan, kayaknya pengen sesuatu yang lembut ya di lidah. Nah, ada nih teman Radio dessert ala Timur Tengah yang manis, lembut dan menggugah selera, yaitu Ali. Pernahkah mendengar Ali? Nah, Ali ini dapat banget ya aroma susu hangat, puff pastry, manis alami kismis dan gurihnya kacang-kacangan yang berpadu dalam satu sajian yang sederhana tetapi begitu memanjakan lidah. Teman Produa, Ali ini memiliki tekstur unik, lembut di dalam lapisan atas yang sedikit kecoklatan dan menggoda. Memang cocok dinikmati saat masih hangat bersama keluarga atau sebagai camilan spesial ya di sore hari ini. Jadi kamu juga bisa membuat dan merasakan kelezatannya. Kalau di Kota Kupang memang udah ada, tapi bukan Ali. Kayak masakan Timur Tengah juga yang memang ada beberapa restoran atau rumah makan yang menjajakan ya. Dan biasanya mereka juga menjajakan dessert khas dari Timur Tengah. Tapi kalau mau dibuat sendiri juga bisa, karena bahan-bahannya gampang teman Produa, gampang sekali. Seperti puff pastry yang udah jadi, susu, sultana raisin, almond walnut, whipped cream, gula dan juga air teman Produa. Dan ya ini seperti puff pastry sih pada umumnya, tapi memang merasa lebih kental untuk susu dan kacang-kacangannya. Ini juga bisa dijadikan sebagai menu usaha ya teman Produa, jadi dimakan hangat atau dingin juga wah rasanya lembut sekali di lidah, langsung jadi pengen ya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
2: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
2: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Poli Eva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau dari koleksinya Kunto Aji juga menyuruh kita untuk rehat, ya sudahkah teman Radio rehat sejenak dari aktivitas yang tengah kamu lakukan? Yang pastinya dengan istirahat, makan siang, ini ibarat tubuh kita ini adalah kendaraan ya. Karena kalau tidak diisi bensin ya bagaimana mau jalan atau beroperasi. Negara Afrika Selatan ini punya hidangan klasik bernama bubuti ya. Makanan tradisional yang terbuat dari daging cincang berbumbu kari yang dipanggang dengan lapisan telur dan susu di bagian atasnya. Lezat sekali teman Radua. Perpaduan ini menciptakan rasa gurih, manis, dan rempah-rempah aromatik serta tekstur lembut yang dapat dinikmati di mulut. Kalau bubuti sendiri memang menjadi salah satu ikon kuliner Afrika Selatan yang juga dipengaruhi oleh budaya Melayu, Belanda, dan juga Asia, teman Radua. Dan yang pasti cara memasaknya juga gampang. Dan bubuti ini ternyata paling nikmat disajikan hangat bersama dengan nasi putih, sambal khas Afrika Selatan, dan acar sayuran yang segar sebagai pelengkap.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
2: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak.

Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan dalam santai siang kita juga butuh, kalau yang manis-manis sudah, kita juga butuh segar-segar ya. Segarnya dessert satu ini cocok banget menjadi pelepas dahaga di cuaca panas seperti siang ini ya, apalagi di kota Kupang sendiri. Ada tekstur lembut jamur salju yang berpadu dengan manisnya mangga matang dan dinginnya kuah gula pandan. Nah, ini membuat setiap suapan terasa lebih ringan sekaligus menyegarkan, teman Pro 2. Karena selain enak, tampilannya juga cantik dan cocok disajikan untuk keluarga atau mungkin juga ya balik lagi nih teman Pro 2 ya. Kudapan siang yaitu ada jamur salju dan buah mangga. Ini rasanya segar di lidah. Dan yang pastinya mangga yang digunakan juga benar-benar matang supaya rasanya lebih manis dan segar. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 juga nggak terlalu suka mangga, kamu juga bisa menggantinya dengan buah-buahan segar lainnya ya, seperti nanas, kemudian juga alpukat. Teman Pro 2, ini pas banget untuk mengisi dahaga kita. Kalau bicara soal dessert ya, ini di kota Kupang di setiap sudut, apalagi di beberapa titik, banyak banget yang udah jualan dulunya tuh sampai sekarang adalah dessert es campur, apalagi nih yang seperti itu ya, pokoknya es campur, salad, salad buah, rujak juga, aduh. Jadi pengen pesan juga ya, karena bukan lapar sih. Memang siang-siang kayak gini kita butuh yang segar-segar untuk kembali fresh sebelum nanti masuk lagi nih, kembali beraktivitas, kembali dengan tugas pekerjaan yang udah menunggu untuk diselesaikan ya, teman Pro 2.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang dalam Pro 2 Sport. Untuk edisi kali ini, teman Pro 2, setiap Kamis di pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, kita bakal membahas terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari akan dilaksanakan. Dan yang pasti untuk segmen pertama ini, Angel juga bakal mengajak salah satu penggila bola dan pendengar bola, ya, pendengar radio yang suka mendengarkan Piala Dunia atau bola lewat radio juga. Nah, jadi untuk teman Pro 2, pantengin terus kebersamaan kita karena di live kita siang ini kita sudah tersambung bersama dengan Mas Suranto yang merupakan pendengar setia RRI Pro 2 Kupang. Langsung aja kalau gitu Angel mau sapa. Selamat siang Mas Suranto. Halo.
2: Selamat siang Kakak Angel.
1: Selamat siang
2: Malang Jawa Timur.
1: Wah, di mana? Di Malang ya?
2: Malang Jawa Timur ya.
1: Wah.
2: Suasana panas yang hari ini.
1: Panas sama nih di Kota Kupang juga. Apa kabar? Baik kah?
2: Iya. Baik, puji Tuhan, baik di sini, kabarnya sehat saya.
1: Oke.
2: Okay. Kakak bagaimana, sehat?
1: Sehat banget. Mas Suranto, terima kasih loh untuk kebersamaannya. Kita ganggu waktu istirahatnya, enggak apa-apa ya?
2: Enggak lah, senang kok.
1: Ini bukannya di Malang lagi dingin ya? Lagi suasana semriwing
2: gitu. Kalau menjelang sore mulai dingin, tapi kalau sekarang masih panas-panas gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tapi memang sudah sudah mulai musim kemarau kok sekarang. Sudah mulai musim kemarau.
1: Oke, okay. Jadi agak lumayan panas juga ya di sana.
2: Betul sekali.
1: Oke, okay. Nah teman Pro 2, untuk kebersamaan kita di siang hari ini bersama dengan Mas Suranto sebagai pendengar setia Pro 2 dan pendengar radio juga, kita bakal membahas terkait dengan bagaimana sih menikmati serunya pertandingan lewat radio. Karena pastinya Angel percaya teman Pro 2 juga waktu kecil, ya mungkin zaman-zamannya kita kali ya Mas, anak-anak milenial atau boomers yang merasakan bagaimana sih kayak pertandingan olahraga itu vibes-nya lebih asik kalau mendengarkan lewat radio. Kalau Mas Suranto sendiri gimana nih, boleh dong menceritakan apakah juga suka mendengarkan radio, apalagi mendengarkan segmen olahraga lewat radio, atau kayak gimana sih, kita pengen tahu dong.
2: Ya jujur, sekali lagi saya perkenalkan, saya Suranto dari Malang. Selamat siang untuk teman Pro dari Kupang ya, dan dimanapun berada. Ya sebetulnya saya bukan penggila bola ya, tapi pendengar radio gitu. Jadi sebenarnya saya nggak suka sama bola sih, tapi dari kesaksian teman-temanku yang tunanetra, jadi mereka itu teman-temanku yang tunanetra sama dengan aku juga tunanetra ya, mereka itu lebih suka mendengar sepak bola lewat radio karena kalau lewat radio kan diorekan semua kan siapa pemainnya, bolanya terkena kemana. Berbeda kalau dengan televisi kan cuma reporter TV. Reporter TV cuma ngomong silas-silas aja gitu kan ya. Kalau radio kan semua dijembatkan gitu. Nah, demikian. Tapi saya salut buat RRI ya. RRI sudah menjembatani semua ya. Untuk para pendengar, teman-temanku, juga para tunanetra yang suka bola, nanti akan terobati selama sebulan lebih ya.
1: Benar.
2: Dengan acara Piala Dunia di RRI. Begitu.
1: Benar banget. Ini yang bakal disiarkan oleh RRI dari 11 Juni sampai 19
2: Juli.
1: Juli.
2: Ya
1: betul.
2: Sampai hari Minggu, sampai 19 Juli, betul.
1: Benar. Pengen tahu juga kalau Mas Suranto sendiri memang nggak terlalu suka bola atau gimana nih? Kayak misalnya nggak harus Piala Dunia, kayak bola pada umumnya lah. Kayak Arema melawan apa gitu. Kan dari Malang, jadi Arema lovers atau gimana?
2: Jujur kalau saya memang dari kecil nggak ngerti bola gitu, nggak ngerti bola. Tapi saya menghormati lah teman-teman yang suka bola gitu ya. Tapi saya memang. Jadi kalau kayak Angel tanya siapa tim favoritmu, saya bilang saya nggak tahu. Saya bukan penggemar bola kan. Siapa back kiri, siapa back kanan, saya nggak ngerti gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang bukan penggemar bola dan juga bukan penggila bola gitu kan.
1: Okay.
2: Sama sekali
1: bukan ya. Tapi kalau mendengarkan siaran radio itu sering banget ya?
2: Sering, terutama acara rohani, acara religi gitu ya.
1: Kupang
2: kan. Apalagi sekarang kan RRI bisa dengar di mana aja kan, walaupun kita di mana bisa dengar di mana aja gitu ya.
1: Benar.
2: Beda dengan Beda dengan zaman dulu era 80-an, 90-an, kita kalau tadi Malang, era di Malang aja kan, nggak bisa luar Malang gitu ya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Okay.
2: Kalau sekarang bisa semua gitu.
1: Nah,
2: demikian Kak Angel.
1: Mas Suranto, kita pengen tahu nih, ini kan menjelang perhelatan Piala Dunia, meskipun kalau mau dibilang jujur-jujuran nih, baik Mas Suranto dan Angel juga, aduh nggak ngerti terlalu mendalami bola tuh, kita nggak ngerti banget ya insu bola.
2: Kalau saya nggak ngerti dan nggak kepengen ngerti bola, soalnya emang nggak suka, bukan penggemarnya gitu ya. Tapi tetaplah sekali lagi aku salut buat RRI karena sudah menjembatani semua gitu ya. Jadi walaupun saya nggak suka bola, saya tetap apresiasi kepada RRI yang sudah menjembatani para pendengar yang suka dengan bola gitu. Jadi kita kalau tagline saya kita boleh nggak suka tapi harus menghormati kan begitu ya, tidak mencela gitu.
1: Tapi kalau misalnya tadi kan siaran radio ini sering mendengarkan juga karena ada beberapa segmen yang menjadi favoritnya Mas Suranto sendiri. Nah, tapi ini kita pengen tahu karena nantinya juga kita bakal menyiarkan, apakah pengen juga mendengarkan nih siaran, apalagi komentator dari, oh ya, suara komentator terkait dengan perhelatan Piala Dunia nantinya.
2: Iya, nggak apa-apa, silakan aja menyiarkan gitu ya. Kalau komentar, tapi namanya komentator ya, dia kan nggak ikut main bola kan, cuma berkomentar aja.
1: Iya.
2: Ya, betul saja orang berkomentar. Gitu,
1: maksudnya
2: ya.
1: Angel tuh, apakah Mas Suranto juga pengen mendengarkan ini gimana sih siarannya, kayak pengen aja sekilas gitu?
2: Oh, bisa. Iya. Bisa lah gitu.
1: Bisa
2: pengen
1: ya.
2: Juga sih, pengen tahu juga sih.
1: Pengen tahu.
2: Tapi tidak mendalami bola ya.
1: Iya.
2: Pokoknya jangan tanya siapa tim favoritmu, jangan saya nggak tahu.
1: Berarti jangan, nanti Angel tanya ke tetangga aja atau mungkin orang rumah ya Mas ya.
2: Iya, nggak apa-apa. Gitu.
1: Nah, tapi kalau orang rumah sendiri gimana? Apakah mereka juga kayak mempersiapkan atau mereka juga suka mendengarkan atau menyaksikan pertandingan bola baik?
2: Kalau tetanggaku ini lebih senang kan, mereka bisa melihat ya, saya kan tunanetra ya. Kalau tetanggaku ini mereka lebih ke televisi gitu ya.
1: Nah, Mas Suranto sendiri pengen tahu dong, kalau di sana kan pasti ada perkumpulan ya teman-teman tunanetra yang ada di Malang. Ini seperti apa sih? Kalau event-event seperti ini olahraga, apakah memang akan berkumpul di satu tempat terus mendengarkan jalannya pertandingan lewat radio atau seperti apa? Atau memang di rumah sendiri-sendiri aja?
2: Mungkin mereka begitu, Pak. Tapi kalau saya nggak ikut.
1: Oh,
2: karena saya nggak suka ya. Kalau mereka mungkin ya, barangkali begitu. Saya tuanya yang begini lah gitu.
1: Jadi kayak gitu. Tapi bisa kayak Kota Malang sendiri gimana Mas? Apakah memang masyarakatnya biasa aja untuk menyambut perhelatan Piala Dunia?
2: Pasti kegembita dong ya, apalagi di tempat gue kan ada balai RW kan, nanti pasti akan ramai tiap malamnya jam 1, jam berapa gitu. Kalau nggak salah kan di 3 tempat ya, di Amerika, di
1: Kanada,
2: mana di Amerika Serikat,
1: di
2: Kanada
1: Meksiko.
2: Dan di Meksiko ya kan, pasti kan dengan Indonesia kan jaraknya beda sekali kan, jam waktu jamnya kan, jadi mungkin di sini tengah malam kan sembari sore gitu ya, pasti akan ramai nanti di balai RW sini nonton bola gitu ya, tim-tim favorit gitu ya. Ya nggak apa-apa lah gitu.
1: Oh, jadi kalau misalnya
2: demikian,
1: masyarakat sendiri, masyarakat atau tetangga di tempatnya Mas Suranto biasa berkumpul juga untuk nobar ya?
2: Iya, di balai RW kan, kan mereka punya televisi, ada fasilitas TV gitu, ada fasilitas TV, jadi kan difasilitasi ya, jadi mereka suka siapa tim-tim mereka. Cuma saya nggak ikut, namanya nggak suka kan gitu. Ya paling ikut, paling kalau ikut ya ngopi-ngopi aja gitu kan. Tapi misalnya nggak ngerti.
1: Iya sih. Intinya ikut rame, merasakan kebersamaan itu ya Mas ya.
2: Iya, ikut guyon sama tetangga lah gitu ya.
1: Guyon.
2: Cuma
1: gitu.
2: jangan tanya siapa yang kamu milih siapa yang mana ya, terserah. Kalau aku terserah aja yang mana siapa.
1: Okay. Jadi nggak ya nggak ada gitu kayak kayaknya boleh nih aku seru-seruan aja gitu Mas, kayak boleh nih aku menjagokan negara Inggris misalnya. Atau
2: kayaknya nggak deh, karena nggak suka ya gimana ini, namanya nggak suka.
1: Nggak tertarik sama sekali ya.
2: Enggak, sama sekali gak tertarik.
1: Oh, gitu. Gak tertarik sama sekali. Wah, baiklah kalau gitu kita bicara aja soal pendengar radio. Nah, ini balik lagi nih. Mas sendiri seberapa sering sih mendengarkan radio, apalagi dengan streaming yang ada? Saat ini kan hampir seluruh radio di Indonesia juga streaming ya Mas ya?
2: Betul sekali Kak Angel. Kalau saya dengar radio puji Tuhan setiap hari ya. Saya kan punya saya juga punya radio analog ya. Jadi walaupun sekarang ada radio streaming seperti RRI ya, tapi saya tetap membutuhkan radio analog gitu. Jadi kalau tiba-tiba mati susah juga gitu ya. Jadi tetap saya tetap butuh analog walaupun ada streaming gitu ya. Begitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya menggunakan dua platform ya. Platform digital sama platform terestrial gitu. Jadi semua saya gunakan gitu. Cuma aku lebih sering pakai analog gitu kan. Analog. Masih butuh analog ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau di channel radio di Malang udah banyak banget ya teman Pro 2. Iya ya, Mas Suwanto ya. Iya. Sesuai dengan
2: betul sekali ya.
1: Siaran mereka masing-masing targetnya juga.
2: Iya,
1: kalau di RRI Kupang sendiri paling senang mendengarkan segmen apa nih, Mas?
2: Ya santai siang begini kayak gini-gini kan gitu ya.
1: Lagu-lagunya ya.
2: Request gitu ya. Pokoknya acara anak muda lah. Walaupun umur udah 50 tahun tapi suka acara anak muda lah gitu.
1: Masih suka iya dengerin lagu. Tapi Mas Suranto kita juga boleh tanya ya. Ini kan Mas Suranto juga sebagai teman tunanetra kami ya. Kalau bicara soal radio ini juga sebagai salah satu hiburan dan media informasi. Nah, Mas Suranto mungkin banyak yang belum terlalu in touch dengan radio, tapi menurut Mas Suranto radio itu kalau boleh digambarkan seperti apanya Mas Suranto sih? Apakah memang sebagai jendela?
2: Teman hidup saya setiap hari radio. Apalagi hidup. Teman hidup saya kan sekarang di rumah tinggal sendiri ya.
1: Okay.
2: Ya temanku tetangga kanan kiri kan. Temanku tetangga kanan kiri, tapi saya kan tinggal sendiri di sini kan. Jadi jadi kalau sehari nggak ada radio tuh kayak sepi gitu kan ya. Kalau hanya makanya saya bilang tadi kalau hanya dengar lewat HP ada yang kurang gitu ya. Jadi saya punya radio, saya juga punya radio analog gitu ya. Jadi ketika HP baterainya habis atau tinggal 30% dicas kan nggak mungkin kan pada pakai radio analog gitu kan gitu. Jadi teman sekali radio ini kan. Kalau disuruh pilih mana, radio atau TV, saya milih radio gitu.
1: Iya.
2: Jadi nggak punya TV nggak apa-apa, yang penting punya radio gitu kan.
1: Oke.
2: Demikian.
1: Pernah nggak sih kayak mendengarkan siaran lain kayak drama radio, Mas?
2: Ya suka lah drama radio RRI gitu kan, tiap malam ya drama radio. Atau juga saya suka dengar lagu-lagu rohani gitu kan,
1: religi
2: ya.
1: Oh jadi kayak gitu.
2: Jadi kebetulan radioku bisa USB kan, jadi kan sekarang kita kan kalau memutar lagu pakai USB bisa kan. Jadi nggak perlu repot-repot gotong kaset pita kan. Saya kira juga dari Kupang sekarang pita nggak ada lagi ya, kaset pita ya nggak ada lagi toh.
1: Iya. Udah nggak ada sih Mas.
2: Karena gini kakak, semakin banyak kita punya kaset pita harus nyiapin lemari kan. Masukin lagi, keluarin lagi kan gitu ya.
1: Benar. Mas tahu banget ya. Ini tapi mungkin kalau adik-adik kita yang Gen Z mereka kurang relate karena kayak ya, mereka enggak dapat. Nah, kalau misalnya kayak kita yang milenial 90-an ke atas ini masih inilah dari kaset pita.
2: Karena saya kelahiran tahun 76 jadi saya tahu gitu kan ya.
1: Okay.
2: Juga dulu punya repot kan, harus terima surat, harus milah-milah surat, mana surat acara untuk ini, acara untuk ini kan. Kalau sekarang kan tinggal baca WA gitu kan ya.
1: Iya.
2: Gak perlu lagi buka kartu pos, buka surat amplop gitu, ngeluarin surat dari amplop. Gitu kan ya.
1: Pandangan
2: Jadi betul-betul dimudahkan.
1: Pandangan Mas dari radio dari tahun ke tahun itu seperti apa sih? Kan mengalami perubahan yang luar biasa, apalagi dengan digitalisasi. Ini gimana
2: pandangan? Ada sih yang mengatakan radio masih ada nggak ya, gitu. Tapi bagi aku radio tetap diperlukan gitu ya. Walaupun di Malang ini ada beberapa radio swasta yang terpaksa harus gulung tikar gitu ya, ya karena berbagai faktor lah, mungkin keuangan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau RRI kan nggak ada kata bubar ya, pasti selalu ada RRI gitu ya. Jadi aku banyak dengar RRI gitu. Pernah sih beberapa radio swasta tapi lebih sering RRI gitu kan.
1: Iya, kayak gitu ya. Dan yang terakhir deh Mas, ada gak sih pesan atau harapan Mas terkait dengan radio juga? Jadi bukan aja perhelatan dunia, apakah memang ada radio juga harus lebih mendekati lagi teman-teman tunanetra?
2: Harapan saya radio tetap bersin apa, acaranya tetap inovatif supaya gak tertinggal sama streaming gitu ya. Dan juga untuk teman-temanku, jangan pernah bosan dengan radio gitu ya, mau pakai streaming boleh, mau pakai analog boleh, pokoknya tetaplah dengarkan radio gitu ya, terutama RRI gitu ya, promo dikit lah ya. Nah, RRI kan terpercaya kan, gitu kakak Angel.
1: Oke deh, terima kasih loh Mas, kita udah ganggu waktunya kebersamaan.
2: Enggak sama sekali. Senang kok diwajar RRI.
1: Di siang hari ini sukses selalu Mas, sehat-sehat juga untuk Mas ya. Dan
2: sama-sama Kak Angel.
1: Pasti terus mendengarkan Pro 2 FM Kupang ya, karena kita punya banyak acara, tapi yang pasti kalau bicara soal Pro 2 Sport ya, dalam perhelatan Piala Dunia juga kita bakal spill informasi, jadi bisa mendengarkan juga nih Mas. Siap.
2: Betul Kak Angel.
1: Oke Mas, menutup kebersamaan
2: kita. Terima kasih Kak Angel, selamat bertugas.
1: Terima kasih juga untuk Mas Suranto yang langsung ya. Thank you deh. Ini padahal Angel mau minta salam-salamnya nih Mas. Adakah mungkin mau salam-salam?
2: Untuk siapa? Saya ingat RRI Kupang ada namanya Kak Vero ya, masih ada ya?
1: Oh iya masih, kalau Kak Vero sekarang udah di Pro 1.
2: Oh iya, belum. Kan pernah jadi di Pro 2 juga ya beberapa tahun yang lalu ya.
1: Benar, benar banget. Tapi sekarang udah di Pro 1 gitu. Oke, salamnya buat Kak Vero ya.
2: Buat semua pendengar RRI Kupang ya, juga buat semua angkasa RRI Kupang ya, semuanya ya begitu. Okay. Tetap kompak tiap hari, tiap kompak bekerja setiap hari, semangat gitu ya. Dan untuk para pencinta bola, silakan menikmati acara bola yang sebentar lagi akan disiarkan oleh RRI. Demikian, silakan puas-puaskan selama sebulan setengah ini ya bagi para penggila bola, pecinta bola. Demikian Kakak.
1: Oke deh, kita udah tanya-tanya bersama dengan Mas Suranto. Jadi Mas Suranto ini juga sering banget mendengarkan bola, tapi kalau misalnya untuk sering banget mendengarkan radio, tapi untuk kalau bola kurang tertarik gitu teman Pro 2. Oke, kita bakal tanya juga nanti mungkin teman-teman yang lain ya di segmen selanjutnya dalam Pro 2 Sport. Oke deh, kalau gitu kita juga
2: terima
1: udah
2: kasih, Kak Angel.
1: Mengakhiri. Terima kasih Mas Suranto di segmen pertama kita, dan selanjutnya Angel bakal spill ya terkait dengan update Piala Dunia 2026. Stay tune terus.
2: Oke, terima kasih.
1: Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan

sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Santai siang, hanya di...

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

105,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih dalam Pro 2 Sport untuk siang hari ini, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari pemain timnas Inggris Kobbie Mainoo yang merasa percaya diri kalau The Three Lions bisa menjuarai Piala Dunia 2026. Di mana Kobbie Mainoo menjadi salah satu dari 26 pemain yang masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 ya. Dan tahun ini jadi Piala Dunia pertama bagi pemain jebolan Akademi Manchester United ini. Meskipun begitu, dalam wawancara di sela latihan bersama timnas Inggris, Mainoo pede negaranya bisa menjuarai Piala Dunia untuk edisi tahun ini, katanya teman Pro 2. Dan lebih lanjut, Mainoo juga mengatakan kalau bermain di Piala Dunia merupakan hal yang luar biasa baginya. Dia juga sudah mengimpikan hal ini bahkan dari kecil ya. Dan kendati begitu, Mainoo menyadari Piala Dunia merupakan turnamen akbar, bahkan persaingannya cukup berbeda dengan Piala Eropa karena level kompetitif yang amat tinggi. Dan meskipun begitu, ia menegaskan timnya akan memberikan penampilan terbaik di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga yang ada di Meksiko.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu di segmen terakhir nih teman Prodo dalam rangkaian santai siang. Waktu berjalan cepat kalau misalnya kita juga sibuk dengan aktivitas, tapi berjalan lambat banget kalau ditunggu. Kenapa ya? Segala sesuatu yang kalau ditunggu kayak ucapan janji kehadiran seseorang itu bakal terasa lebih lama ya. Nah, ini ada kabar terbaru teman Prodo dari Taylor Swift, penyanyi. Pirang ini resmi mengumumkan kepada penggemar ia bakal merilis lagu original untuk film animasi Toy Story 5 yang berjudul I Knew It, I Know You pada hari Jumat bertepatan dengan jadwal penayangan film tersebut. Nah, menurut laporan dari Variety, lagu tersebut sekaligus menandai kembalinya Taylor Swift ke warna music country yang dihubungkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise tersebut, yaitu JC. Teman Prodo, dalam postingan di akun Instagram pribadinya ya, Taylor Swift sendiri menuliskan pesan untuk para penggemar di mana ia telah mengagumi karakter film Toy Story sejak berusia 5 tahun dan ia membagikan kisah beruntungnya karena berkesempatan menyaksikan pratinjau awal film Toy Story 5 yang seketika langsung menginspirasi untuk menggarap lagu tersebut sesampai di rumah. Jadi dalam proyek tersebut, ia bakal berkolaborasi dengan Jack Antonoff yang bertindak sebagai penulis sekaligus produser bersama. Jadi kehadiran Jack Antonoff di lagu ini sekaligus menandai kembalinya kerjasama mereka setelah terakhir kali terlibat dalam proyek album The Tortured Poets Department. Masih ingat dong teman Prodo, lagunya enak banget. Dan lagu ini tersedia sebagai single CD melalui toko daringnya dengan versi akustik dan piano tambahan. Jadi yang pastinya bakal didengarkan juga hari Jumat nanti teman Prodo.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit.

0: kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
2: Pro 2 FM.

Adele with Easy On Me di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah sebelumnya di Lestari telah merilis 3 single Jangan Jatuh Cinta Perahu Kertas dan Kabarku. Penulis sekaligus penyanyi Dewi Lestari atau Di Lestari akhirnya juga ikut meluncurkan album utuh berisi 8 lagu termutakhir yang bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Album ini turut melibatkan Afgan pada lagu Cuma Satu Nama yang ditulis Di Lestari dan almarhum suaminya Reza Gunawan ya. Selain itu Hujan Bulan Juni juga hadir dalam album penuhnya yang mana kolaborasinya tertunda antara Di dan juga almarhum Sapardi Djoko Damono. Nah, lagu yang tadinya dibuatkan untuk film adaptasi novel Hujan di Bulan Juni tahun 2017 silam, kini akhirnya dapat menjadi karya rekaman dan mengisi album dari Di Lestari, teman Pro 2. Dan yang pastinya lagu-lagu ini juga udah bisa kamu dengarkan langsung di platform streaming favorit kamu, atau kamu juga bisa request tiap harinya di Pro 2 RRI Kupang ya.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk 4 Juni 2026 Kamis sore ini ya teman Pro 2. Informasi terbaru dari Tyler the Creator yang baru-baru ini mengungkapkan kolektifnya bersama Odd Future yang pernah menolak tawaran kontrak rekaman Roc Nation dari Jay-Z. Ia mengungkapkan ketika tampil dalam podcast Gangsta Grills milik DJ Drama, Tyler the Creator menceritakan secara rinci sebuah pertemuan di rumah Jay-Z di Los Angeles tempat grupnya ditawari kontrak dan didorong kebutuhan mutlak akan detail kendati kreatif Tyler pernah menolak tawaran tersebut meskipun hingga keduanya saat ini tetap berteman dekat. Kemudian kita juga punya informasi dari boyband K-pop Curtis yang mengumumkan tur perdana mereka di Amerika Utara Put Your Phone Down yang akan mengunjungi 6 kota sepanjang Agustus 2026 dan dipromosikan oleh Live Nation. Ya, rangkaian tur ini akan dimulai di Incheon, Korea Selatan pada 18 dan 19 Juli sebelum memasuki leg Amerika Utara pada 4 Agustus di Toronto dengan perberhentian di New York, Atlanta, Irving, Los Angeles dan San Francisco ya. Dan informasi terakhir kita datang dari album terbaru Charlie XCX yang resmi mengumumkan Music Fashion Film album studio ke-7 yang akan dirilis pada 24 Juli mendatang dengan menghadirkan 11 lagu dari total durasi 30 menit 5 detik di mana sampul album ini dipotret oleh Aidan Samiri yang menampilkan Martin Scorsese, Marc Jacobs and John Cale dari Velvet Underground, lagu yang telah dikonfirmasi masuk dalam single lebih dulu dirilis ya Roc Music, sementara 9 judul lainnya masih akan terus diumumkan. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu sore hari ini. Kita melangkah dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Semoga di siang hari ini atau hari ini ya, sepanjang hari ini gak buat teman Pro 2 stres ketika membaca informasi terbaru terkait negara kita yang ada di media sosial atau media pemberitaan. Angel dari tadi tuh kayak apa gitu ya. Karena baru buka handphone teman Pro 2 ya. Dan mengetahui kalau sekarang 1 dolar udah 18 ribu aja ya. 18 ribu sekian. 18 ribu 25 perak ya kalau gak salah. Atau mungkin naik atau turun lagi. Tapi semoga turun. Karena kalau dolar semakin naik ya pasti inflasi. Tahu gak sih teman Pro 2 kayak kemarin tuh Angel belanja bulanan. Ini oversharing banget gak sih? Enggak ya, semoga aja. Yang pasti juga yang tahu-tahu aja dan yang merasa aja kayak barang-barang kok udah pada naik. Naik banget. Beli tisu, beli ada beberapa lah itu udah 300 ribu. Yang buat Angel juga kaget banget. Nah ini pasti kalau kamu yang lagi mendengarkan emang gak lihat harganya, lihat tapi ketika udah di kasir gak prediksi bakal sampai semahal itu ya. Padahal hanya kita belanja hanya 5 item aja udah 300 ribu lebih gitu. Aduh. Jadi yang pasti kalau sekarang lebih baik bawa bekal aja ya, lebih menghemat. Tapi ya itu dia, kalau bicara soal anak muda, bekal oke untuk gaya hidup sehat juga sekaligus hemat. Apalagi makan dengan apa yang kita masak kan lebih enak ya teman berdua. Tapi kalau ngopi atau mungkin juga nongkrong, nah ini nih karena ada beberapa yang Angel lihat juga kayak tempat-tempat kopi, jadi bukan aja di Kota Kupang ya, di luar sana juga mereka menginformasikan kepada para pelanggan melalui media sosial mereka, seperti salah satunya yang ada di TikTok dan juga Instagram, ada beberapa menu yang harganya naik ini karena bahan baku apalagi juga plastik ya. Tapi semoga saja kita berharap yang pastinya dalam bulan Juni ini teman Roy 2 ya, penguatan dolar boleh turun, maksudnya dolar boleh turun tidak menjadi 18 ribu lagi, dan semoga 16 ribu, 15 ribu ya, 10 ribu kalau bisa. Selamat sore juga untuk semua teman Pro 2 yang meskipun kita juga lagi melihat aduh dolar udah 18 ribu aja, tapi tetap harus mencari sesuap nasi ya, atau mungkin juga mencari rupiah untuk kehidupan kita nih, baik yang tinggal sendiri atau juga yang tinggal sama keluarga dan yang sudah berkeluarga. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, gimana aktivitas yang kamu jalankan, masih aman atau mungkin udah gak tahan lagi pengen langsung balik ke rumah untuk istirahat ya, karena banyak aktivitas yang kita lakukan, tenaga atau emosi yang betul-betul aduh terserap banget ya tubuh ini ya. Pokoknya sehat-sehat untuk semua teman Pro 2 lah. Angel masih akan terus menemani sore ceria kamu dengan menghadirkan informasi lagi ya, tentu kita bakal update sampai di pukul 4 sore karena setelah itu Angel akan mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama dengan teman-teman dari ND dan juga Atambua. Di setiap hari Kamis sore kita punya sore ceria berjaringan Sekorwil Nusantara 6 yang mana kita bakal menghadirkan 3 bintang tamu anak muda NTT yang berprestasi. Jadi dari Pro 2 ND, Pro 2 Atambua dan juga Pro 2 Kupang bakal spill narasumber yang sudah pernah kita wawancarai ya, untuk semua teman Pro 2 juga. Oke. Kalau matahari tetap ya teman Pro 2, matahari juga tetap stay, tetap panas, tetap membuat siang ini dari yang ngantuk gak bisa ngantuk karena tetap harus kembali melakukan aktivitas. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang mau join bareng sama Angel, kita cerita-cerita atau punya topik seru selain naiknya 18 ribu rupiah ini ya, melemahnya rupiah terhadap dolar,
Boleh banget, Angel tunggu di 0811 3820 90 90. Seperti kata Change, ya mustahil. Ya mau gimana lagi, semuanya naik. Teman-teman, 2 dolar naik. Ya semoga saja harga kasih sayang sama pasangan kamu juga gak naik. Maksudnya belis naik. Aduh, kalau belis naik nakar mana so. Oke deh, yang mau request atau mungkin juga yang mau berbagi informasi, masih ditunggu sampai 5:30 sore nanti ya.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

tinggal di negara kita ya. Kali ini Angel punya informasi terkait dengan Patuh Jaya 2026 yang resmi digelar. Nah, teman Prodiwa dari Kops Lalu Lintas atau Korlantas Polri bersiap menggelar operasi Patuh Jaya 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang ada di NTT, Kota Kupang, Kabupaten, pokoknya semua menyeluruh ya, di mana razia besar-besaran berskala nasional ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 pekan mulai dari tanggal 8 sampai 22 Juni 2026. Nah, kalau udah tahu berarti apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna jalan, apalagi yang punya kendaraan. Surat-surat juga harus lengkap dan ketika berkendara juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Di mana operasi kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ya dan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas. Dan yang pastinya kalau di Jakarta sih udah mau mulai ya teman produan, di mana nanti mereka juga bakal bekerja sama dengan dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan digelarnya operasi ini juga merespon fenomena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ya dan mobil yang naik secara drastis ya. Makanya kayak kita juga merasakan di Kota Kupang kan selama ini kita lihatnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia ya, kayak Jakarta, Surabaya, Makassar. Tapi jangan salah, di Kota Kupang juga nih macetnya kalau pagi, apalagi jam-jam pulang kantor. Oi. Pernah gak sih kamu merasakan yang namanya macet? Angel pernah pagi ya. Itu kayak jam 6 lewat mau setengah 7, apalagi di kawasan Oepura. Kemudian di mana lagi, di Oibobo, di bagiannya Lipo, kalau pagi tuh macetnya luar biasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Juga di Pak Barus di akhir kebersamaan untuk segmen pertama kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Nih teman Rodo, ada kabar terbaru juga ya, kali ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Bapak Ambrosius Kodo Esos mengeluarkan himbauan resmi melalui surat ya perihal pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus, lebih sehat dan kondusif, teman Pradua dari Kepala Dinas juga memberikan surat edaran di mana kebijakan ini memberlakukan pembatasan penggunaan handphone selama jam belajar bagi seluruh siswa SMA, SMK, SLB seprovinsi NTT. Yang mana ketentuannya teman Produa para siswa ya atau pelajar jadi bisa menitipkan ponsel mereka sebelum kelas dimulai ya, disimpan di tempat yang telah disediakan seperti tas atau loker kelas selama jam pelajaran pertama hingga jam pulang sekolah. Dan ponsel ini hanya dapat digunakan apabila memang ada instruksi secara langsung dari guru sebagai media pendukung pembelajaran ya, dan atas seizin kepala sekolah juga. Dan kalau misalnya adalah kayak kadang kita juga sakit atau kurang enak badan atau ada hal yang urgent, komunikasi darurat. Nah, dari orang tua atau wali juga perlu menghubungi putra-putranya karena urusan sangat mendesak, langsung bisa menghubungi nomor wali kelas atau piket sekolah yang tersedia. Nah, gerakan ini dipantau langsung dari pengawas pembina di setiap satuan pendidikan untuk kemudian dilaporkan ke pelaksananya. Tapi menjadi perhatian gitu ya, mungkin ada dari antara teman Produa yang bertanya, emang kenapa sih sangat penting banget kayak boleh bawa handphone tapi nanti handphonenya disimpan. Nah, pendidikan ini bukan cuma soal transfer ilmu aja guys, tapi juga tentang membangun karakter, konsentrasi yang paling utama dan interaksi sosial yang sehat. Jadi yang pasti ya, mari kita mengurangi ketergantungan digital supaya teman Produa juga ya sebagai siswa, sebagai pelajar juga dapat kembali aktif berinteraksi secara fisik, lebih disiplin dan fokus meraih prestasi. Ya kalau hal-hal seperti ini kayaknya bukan hal yang baru ya, karena kalau di swasta sendiri nih kan udah seperti itu. Bahkan ada yang juga kalau di swasta setahu Angel ya, yang melarang membawa siswa-siswinya itu dilarang untuk membawa handphone. Jadi kalau misalnya mau berkomunikasi dengan orang tua atau orang tua yang mau berkomunikasi dengan anaknya ya pasti kalau nggak lewat dari guru ya, wali kelas maksudnya, atau juga yang tadi itu teman Produa dari piket sekolah yang tersedia. Menurut kamu gimana? Kalau Angel sih setuju-setuju aja sih teman Produa ya, karena memang sangat membantu kita untuk fokus, gak main handphone saat guru lagi menjelaskan gitu. Dan informasi ini menjadi informasi yang terakhir ya, karena setelah ini teman Produa akan Angel hadirkan juga ada sore ceria berjaringan Skor Wil Nusantara 6.

0: sesaat lagi Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi prestasi hadir menemani kamu di sore hari ini, teman-teman Pro 2 dari RRIND. Ada host pasti kami berdua, saya TJ dan juga ada...
0: Yes, ada John, teman Pro 2 FMD di sore hari ini ya. Dan seperti biasa ya, momen spesial di Kamis sore ini kita bakal bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Dan untuk ini

0: Sekali ini teman Perwi ada siapa saja, Din?
1: Oke, dari Ende ada Diva ya, juara 2 lomba KTI antar SMA se-Kabupaten Ngada tahun 2026. Okay. Kemudian juga dari Kupang ada Emil Toboas Giri, finalis Putra Literasi Budaya Indonesia Nusa Tenggara Timur kategori remaja. Di sana ada Kakak Angela Ivania yang bakal temani kamu. Okay. Dan di Atambua ada Kakak Ari Leon beserta narasumber yang keren badai, ada Gilbert Andrian, sweeper sepak bola bintang timur Atambua. Itu dia, Kak.
0: Oh, that's cool, teman Perdu FMND. Ini keren ya, bintang-bintang tamu kita yang sudah hadir, teman Perdu FMND ya, di Prodo Kupang, Atambua, dan juga ND tentunya. Kita mau jalan-jalan ke Atambua ya.
1: Oke, daerah
0: ada
1: perbatasan ya.
0: Ada my brother Ari Leon di sana, teman Perdu FMND. Ya, dengan narasumber yang juga menarik ya, buat dibahas di Sorcer Berjaringan untuk edisi kali ini.
2: Dengerin program Sore Ceria.
3: Oke, teman Produa dimanapun berada, kembali lagi di Sore Ceria dengan saya, Ari Leon. Di sore ini kita ajak berbagi cerita seputar aktivitas mereka. Jadi sore ini kita kembali lagi mengajak salah satu teman kita yang memperkuat tim Bintang Timur Atambua, atau yang lebih dikenal dengan Beta ya. Dia adalah Gilbert Adrian Matapirik, pemain sepak bola dari Bintang Timur Atambua ya. Ternyata di lini belakang sebagai seorang center back, dia mampu juga selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Dan mungkin tidak asing lagi buat kamu yang kenal dengan Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Kita sapa dulu nih, halo Gilbert.
4: Halo kakak, selamat sore.
3: Selamat sore, apa kabar nih Gilbert?
4: Baik.
3: Sehat selalu ya?
4: Ya.
3: Oke, baik Gilbert, sepanjang hari ini buat apa aja nih?
4: Urus surat-surat.
3: Polisi?
4: Ya.
3: Oke, okay. Ini Gilbert sendiri, kita mau tahu dulu Gilbert, sebentar ceritanya apa sih?
4: Ceritanya jadi pemain bola.
3: Sekarang sudah jadi pemain bola ya?
4: Gara-gara teman-teman ajak sih.
3: Oh, ya. Kamu suka pemainnya atau suka timnya?
4: Sekarang sudah karena Al-Nassr.
3: Oke, okay. Pertama kali nih, masuk lapangan itu kapan sih?
4: Masuk lapangan itu pertama kelas
3: SD?
4: Ya, masih SD saat itu.
3: Wow, itu gimana ceritanya? Kalian taruhan?
4: Masuk itu karena diajak teman, karena teman-teman yang lain pada ikut semua.
3: Oke, okay. Jadi kamu juga nimbrung untuk ikut bermain?
4: Ya, nimbrung.
3: Oke, okay. Dan biasanya kalau awal-awal kamu bermain bola itu, kamu lebih suka di bagian mana?
4: Lebih suka di belakang sebagai back.
3: Oke, okay. Kenapa kamu suka di bagian belakang?
4: Suka pertahankan.
3: Pertahankan tim ya?
4: Ya.
3: Oke, okay. Nah Gilbert, sudah masuk berapa kali nih turnamen atau pertandingan yang kamu ikuti nih?
4: Sudah banyak.
3: Sampai kamu tidak ingat?
4: Ya.
3: Oke,
4: okay.
3: Pertandingan mana yang paling kamu suka? Turnamen mana yang paling kamu suka?
4: Soratin sama RRI baru.
3: Oh ya?
4: 2 tahun lalu.
3: Itu kenapa?
4: Itu yang pertama karena bisa bawa tim pertama kali juara dengan pertama kali bisa.
3: Oke, okay, oke, okay. Nah, itu waktu kamu mau ikut turnamen itu gimana sih?
4: Di sekitaran 2 bulan lebih.
3: Tim ini itu waktu itu membawa nama apa?
4: Bintang Timur.
3: Bintang Timur Atambua. Waktu pertama kali masuk lapangan atau berhadapan dengan tim lawan itu gimana perasaan kamu?
4: Perasaan pertama kali itu deg-degan karena pertama kali turnamen.
3: Takut atau panas nih?
4: Awalnya takut, tapi setelah bermain sudah biasa aja.
3: Kamu hanya bertahan di belakang aja?
4: Ambisi pertama itu harus menang dulu.
3: Harus menang ya?
4: Ya.
3: Oke, okay. Dan waktu itu kamu sempat membantu atau menjadi salah satu penentu sampai terjadinya gol atau tidak tuh?
4: Tidak.
3: Artinya kamu berusaha untuk mempertahankan tim kamu aja dari belakang ya?
4: Ya.
3: Oke, okay. Tapi kenapa sih kamu lebih memilih jadi back, tidak masuk ke lini yang lain?
4: Kalau di back tidak terlalu harus sampai di depan, tidak terlalu capek.
3: Oke, okay. Tapi kamu yakin kalau kamu di belakang akan aman?
4: Ya, saya yakin.
3: Apa nih trik kamu atau strategi kamu biar gawang kamu itu tidak kebobolan?
4: Trik ini, amankan bola dulu. suruh lawan
3: amankan bola,
4: jangan sampai lawan bisa lewat.
3: Biasanya setelah mendapatkan bola giring lagi atau kamu berusaha untuk tidak bola lewat?
4: Kalau begitu bolanya langsung dipassing, kalau dapat bolanya langsung berikan ke kawan aja kalau bisa.
3: Oke,
4: okay. Sudah buang-buang bola.
3: Apa sih yang kamu rasakan menjadi bagian dari tim Bintang Timur Atam Buanik?
4: Saya merasa senang, merasa istimewa karena banyak orang yang pengen menjadi bagian dari Bintang Timur.
3: Pernah tidak bertukar pikiran atau cerita, duduk santai atau habis latihan begitu?
4: Pernah, minta masukan, tadi bermain ada apa yang kurang begitu. Minta masukan agar bisa perbaiki, bisa lebih baik lagi.
3: Mereka akan memberikan kayak agak marah-marah atau tidak seperti itu?
4: Pelatih biasanya menjawab dengan baik, memberikan nasihat seperti ya, kamu harus jangan begini, harusnya seperti ini, seperti begitu.
3: Oke, okay. Dan biasanya kalau kasih masukan begitu?
4: Berusaha untuk menyesuaikan saja, ya.
3: Pesan yang mungkin paling diingat dari orang tua kamu?
4: Ada sih, dari orang tua kalau kayak mau turnamen begitu, bukan mau turnamen, orang tua selalu memberikan pesan, sebelum bermain ingat berdoa, libatkan Tuhan, seperti begitu, dan main harus hati-hati.
3: Itu selalu kamu ingat ya?
4: Ya.
3: Bisa tampil lebih baik di tengah lapangan. Apa target besar kamu selanjutnya di dunia sepak bola?
4: Untuk impian mungkin timnas.
3: Timnas ya?
4: Ya, dan bisa bermain di luar. Tapi untuk sekarang targetnya kalau di sepak bola masuk PON dulu.
3: Masuk PON dulu ya?
4: Ya, minimal PON dulu.
3: Oke, okay. Ketika kamu diperhadapkan dengan situasi misalkan kamu lolos bekerja dan kamu tidak punya waktu untuk sepak bola, nah apa yang akan kamu lakukan?
4: Mungkin lebih memilih pekerjaan dulu, terus nanti baru fokus kembali ke sepak bola kalau ada waktu.
3: Okay. Kalau misalkan kostum sepak bola nih, sepatu kamu itu menyesuaikan dengan keinginan kamu atau?
4: Menyesuaikan dengan keinginan sendiri sih.
3: Kamu lebih suka warna apa?
4: Warna biru.
3: Kenapa tuh?
4: Suka saja dengan warnanya.
3: Oh ya?
4: Lebih percaya diri saja.
3: Lebih percaya diri ya?
4: Ya.
3: Oke. Okay. Bermainlah. Kamu lebih suka di pagi hari atau di malam hari ini?
4: Lebih di malam hari sih. Oh ya? Karena lebih enak ya.
3: Udaranya?
4: Di pagi hari terlalu panas.
3: Oh agar ya, mainnya tidak cepat, ya, teringat gitu. Nah kamu sendiri pernah cetak gol?
4: Pernah. Di setiap turnamen cetak gol.
3: Oh ya?
4: Ya, walaupun satu.
3: Gimana itu kamu bisa sampai berhasil mencetak gol sementara kamu berada di lini belakang nih?
4: Hanya menunggu depan gawang terus diberikan oleh kawan pada saat bola-bola mati.
3: Oke, okay, luar biasa. Kalau misalkan mencetak gol biasanya ada selebrasi atau kamu santai aja?
4: Selebrasi, wow. Untuk cari foto.
3: Nah, selebrasinya suka bareng tim atau lari ke pinggir lapangan sendiri-sendiri nih?
4: Sering bareng teman, okay. Lebih ada momennya.
3: Oh, sering bareng teman ya. Sementara ini kamu ada persiapan tidak untuk pertandingan?
4: Untuk sementara tidak ada sih. Paling sekedar latihan-latihan biasa.
3: Oke, okay. Jadi tidak istirahat total ya?
4: Ya, tidak istirahat total.
3: Kayak, kenapa sih latihan itu diperlukan kalaupun tidak ada pertandingan?
4: Latihan itu diperlukan karena kalau kayak baru pertandingan, baru-baru mau latihan, kayak tidak ada apa ya?
3: Apa ya?
4: Kurang
3: lihai.
4: Bagus.
3: Kurang lihai?
4: Agak kaku nanti.
3: Misalkan pertandingan udah mau mulai, kamu pemanasannya berapa lama?
4: Pemanasannya paling lama minimal 15 menit.
3: Oh minimal paling ya?
4: 15 menit. Nah, penting karena untuk merangkak, biar otot tidak kaget.
3: Artinya kita menghindari cedera ya? Kamu pernah mengalami misalkan cedera atau benturan yang bikin kamu sampai harus keluar lapangan?
4: Pernah.
3: Itu kenapa tuh?
4: Karena kejang hamstring, terus engkel.
3: Tapi gimana pemulihannya?
4: Pemulihannya istirahat cukup, terus diberikan es batu, terapi, diberikan begitu.
3: Oke. Dan kamu tidak ke takut nanti lebih parah begitu?
4: Tidak.
3: Tidak ya, harus tetap masuk kembali ya?
4: Ya.
3: Oke, nah mungkin yang terakhir nih, Kak Gilbert, apa pesan yang ingin kamu sampaikan buat anak-anak muda yang berharap bisa main di tim andalan seperti kamu sekarang?
4: Pesan saya untuk anak muda, kalau ingin masuk tim, perbanyak latihan, istirahat yang cukup, dan jangan ikut terjerumus dalam pergaulan bebas.
3: Oke, okay, ya. Jadi kalau mau masuk ke tim yang bagus ya harus menunjukkan sikap yang baik juga ya.
4: Ya, sikap yang baik.
3: Kualitas diri yang baik dan menunjukkan bahwa kamu bisa bermain bola dengan baik.
4: Ya.
3: Oke, okay. Terima kasih banyak Gilbert ya waktunya untuk hari ini.
4: Ya, terima kasih okay. juga kakak.
3: Sukses selalu, semoga di pertandingan-pertandingan mendatang kamu masih bisa mewujudkan semua mimpi kamu.
4: Ya, amin kakak.
3: Oke, terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.
4: Ya, selamat sore kakak, terima kasih.
3: Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Dia berharap ya, semoga nantinya minimal bisa menunjukkan prestasi untuk diikutkan dalam tim di PON nanti. Dan mungkin ini sebagai batu loncatan untuk mewujudkan mimpinya. Kalau diberikan kesempatan atau rezeki, mungkin bisa bermain di timnas Indonesia. Wow.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
0: Ya, terima kasih buat Ari Leon ya dari Pro 2 Atambua tadi bareng sama Gilbert Adrian ya, center backnya Bintang Timur Atambua nih ya, teman Pro 2 FM ND. Dan let's move to teman-teman dari Pro 2 Kupang. Ada kakak Angel Ivania di sana, teman Pro 2 ya. Kita akan bersama dengan Emil William Tobuas Giri.
1: Iya.
0: Ini adalah finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja ya. Kakak Angel, silakan di sore hari ini.
5: Santo Melo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita juga akan berdialog bersama salah seorang anak muda NTT yang berprestasi dan nantinya di tahun ini akan membanggakan dan membawa nama daerah kita untuk ikut dalam pemilihan putra putri
4: literasi budaya
5: Indonesia kategori remaja ya. Oke, please welcome di line telepon. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kak Emil William Tobias Giri yang merupakan finalis dari Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Apa kabar kakak?
4: Baik.
5: Kakak terima kasih untuk kebersamaannya. Ini lagi sibuk apa?
4: Oh, sama-sama. Tidak ada, hari ini kosong kak waktunya.
5: Udah dibuka
4: Pro
5: 2 ya?
4: Iya.
5: Oke deh, kakak selamat untuk pencapaian luar biasa. Gimana perasaannya nanti mewakili NTT dalam PPLB Indonesia ini?
4: Sangat bangga sih kak, bisa membawa nama NTT ke nasional ini. Rasanya sangat bangga bisa membawa nama NTT ini, bisa membanggakan sampai ke nasional.
5: Mantap, dan... Kita bakal berbincang-bincang terkait dengan prestasi kakak dan kenapa akhirnya memutuskan untuk wah ini ikut dalam ajang pemilihan besar ini. Ini kalau boleh tahu Kak Emil, lokasinya di mana sih? Apakah di Kupang atau di
4: Rote?
5: Di Rote. Wah, luar biasa, putra asli Rote ya.
4: Iya, asli Rote.
5: Asli Rote, ih keren sekali. Dan Kak Emil ini teman Pro 2 menjadi perwakilan dalam kategori remaja, benar ya Kak ya?
4: Iya, remaja.
5: Oke, kalau dari pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia ini, boleh tahu akan diselenggarakan kapan, di mana?
4: Di Surabaya, bulan November tanggal 6, 7, sampai 8.
5: Wow, ini sejauh apa persiapannya kakak?
4: Masih 45% sih kak, 45%. Karena belum mendapat informasi lagi dari ajangnya, belum menginformasikan lagi untuk kegiatan selanjutnya.
5: Oh, dari panitianya ya kak ya?
4: Iya, dari panitianya belum ada lagi.
5: Oke, tapi yang pasti sementara ini lagi persiapan untuk bulan November mendatang ya?
4: Iya.
5: Kalau bicara soal prestasi kakak sebagai putra literasi budaya Indonesia untuk kategori remaja nanti yang diikuti, menurut kakak, pandangan kakak sejauh ini, apakah memang budaya lokal kita yang ada di NTT ini juga punya nilai-nilai yang sejalan nih dengan Pancasila? Dan kalau misalnya ada, contohnya seperti apa sih kak? Kita juga pengen tahu nih.
4: Oh ini kak, literasi budaya. Ini sebagai putra literasi budaya, ini kita harus memindahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya.
5: Dan ini yang kakak lakukan ya?
6: Iya kak.
5: Kalau di media sosial juga, di dunia nyata juga ya kak ya. Nah menurut kak Willy, apa yang akan terjadi pada negara kita, bangsa kita, kalau anak-anak mudanya atau generasi mudanya mulai meninggalkan budaya lokal dan kehilangan minat juga nih sama literasi? Karena kita melihat kayak budaya barat tuh lebih wow daripada budaya kita sendiri. Nah pandangan kakak seperti apa?
6: Ini nih, jika generasi muda kita kehilangan minat pada literasi, itu akan menghilangkan identitas bangsa, menurunkan rasa cinta tanah air juga, berkurangnya kemampuan berpikir kritis, menurunnya kualitas sumber daya juga manusia, dan terputusnya nilai luhur budaya. Singkatnya gini kak, Indonesia bisa kehilangan sebagian budayanya, sekaligus menghadapi penurunan kualitas sumber daya manusia, jika generasi mudanya tidak lagi peduli pada budaya lokal dan literasi. Karena itu, menjaga budaya dan membiasakan diri membaca merupakan langkah penting untuk masa depan bangsa generasi emas. Sebagai putra daerah, hal itu menjadi motivasi yang sangat besar untuk terus berkarya di jalur literasi dan budaya. Saya melihat budaya lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan kekayaan yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Melalui kegiatan literasi, saya dapat mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan cara itu, saya berharap dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri serta menginspirasi lebih banyak anak muda untuk mencintai dan menjaga warisan budaya daerah.
5: Kak Willy berasal dari Rotewa, keren. Dan yang terakhir, adakah pesan singkat dan simple dari Kak Willy untuk anak muda yang ada di Kota Kupang atau mungkin juga seluruh Nusa Tenggara Timur supaya semangat Pancasila ini tetap menyala ya di media sosial dalam kehidupan nyata nih?
6: Jadilah anak muda NTT yang bangga dengan budayanya, cerdas dalam berliterasi, dan bijak bermedia sosial. Hidupkan nilai Pancasila bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, saling bergotong dan terus berkarya untuk daerah dan Indonesia.
5: Jadi mungkin ini hal yang masih apa ya baru untuk masyarakat kita. Padahal sebenarnya udah kedua kali ya diselenggarakan ya kak pemilihan putra-putri budaya ini.
6: Iya ini yang kedua kali.
5: Dan luar biasanya adalah teman-teman berprestasi dari Rote juga mengikuti yang pertama dan kakak melanjutkan tongkat estafet yang kedua ya.
6: Yang tahun lalu sama juga juara satu.
5: Seru dan bangga.
6: Itu dari Rote semua.
5: Angel masih ingat
6: yang remaja sama dewasa juara satu.
5: Kamaya ya. Kamaya dan siapa?
6: Iya, Maya sama Belinda.
5: Oh iya, benar-benar sekali. Dan sekarang kakak bersama pasangannya?
6: Kurnia.
5: Kak Kurnia yang
6: Kedo
5: yang akan melanjutkan ya tongkat estafet dalam pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia. Wah keren. Ini alasannya kenapa sih ikut pemilihan ini kak? Kita pengen tahu.
6: Putra-putri literasi budaya Indonesia ini sebuah ajang pencarian bakat dan pemilihan generasi muda yang berfokus pada upaya pelestarian budaya, peningkatan minat literasi di tanah air. Ajang ini berfokus mencari generasi yang ketong bisa lestarikan budaya, menjadi penggerak literasi, dan menjadi generasi yang berkarakter.
5: Oh, ini kalau dari BLI maksudnya apa itu pemilihannya ya, fokusnya lebih pada budaya dan literasi. Tapi kalau alasan kakak kenapa ingin ikut dalam platform putra literasi budaya ini kak?
6: Ini ketertarikan saya didasari oleh kesadaran bahwa budaya adalah identitas bangsa dan literasi adalah jembatan untuk memahaminya. Saya melihat putra-putri literasi budaya Indonesia sebagai wadah strategis bagi anak muda untuk menjadi generasi perubahan. Dan melalui platform ini, saya ingin mengintegrasikan edukasi, budaya, dan minat baca agar masyarakat tidak hanya bangga pada warisan masa lalu, tetapi juga aktif melestarikannya di masa depan. Yang sebagai representasi dari Rotendao, saya menjalankan gerakan Lopo Literasi di Ilangga. Sebagai konkretnya adalah mengemas sastra tutur sejarah, musik sasando, dan dongeng lokal seperti kisah batu berdaun menjadi bahan bacaan interaktif. serta konten digital di media sosial bagi para pelajar. Melalui pendekatan ini juga saya ingin melestarikan, memastikan anak-anak Rotendao tidak hanya lancar membaca, tetapi juga bangga akan identitas luhur tanah air kelahiran mereka. Manokakam Ita Isa, mari bersama kita satu untuk literasi Rot. Seperti harus kita harus mencintai budaya Indonesia melalui literasi dengan membaca, menulis dan berbagi cerita tentang budaya kita, Kak. Kita harus ikut menjaga identitas bangsa, dan harapan saya generasi muda terus menjadi pelopor pelestarian budaya di era digital. NTT dan literasi itu tidak bisa dipisahkan. Orang tua kita terdengar tidak membaca buku, tapi mereka membaca alam dan menuliskan sejarah mereka di lembaran kain tenun. Tugas saya sebagai putra literasi budaya adalah membinahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya, Kak.
5: Tapi kalau dari Kak Willy sendiri deg-degan gak sih?
6: Deg-degan sih, Kak. Karena ini kan mewakili NTT kan, Kak.
5: Benar.
6: Jadi agak-agak.
5: Dan menurut Kakak Willy sendiri, bagaimana cara sederhana anak-anak muda zaman now ya yang bisa dilakukan oleh remaja, masyarakat untuk melestarikan budaya lewat literasi ini nih, Kak?
6: Oh, ini nih, Kak. Dengan ketong harus membaca dan mempelajari cerita rakyat daerah sendiri, menulis artikel atau cerita tentang budaya lokal, serta ketong harus membagikan informasi budaya melalui media sosial dengan cara yang unik supaya anak muda NTT terinspirasi. Dan itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Dari generasi ke generasi berikutnya ya, Kak?
6: Iya.
5: Berarti dari bayi, turun Pi Papa, turun Pi Kawili. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 juga. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita sama Kakak William Giri yang merupakan finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Dan akhir kata Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Ya, halo, selamat sore teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Ada John yang kembali teman kamu di Sore Ceria Berjaringan, dan kita akan menghadirkan siswa dan siswi berprestasi yang tentunya ini akan memberikan banyak motivasi buat teman-teman semuanya ya, yang ingin seperti teman-teman kita ini yang penuh akan prestasi nih teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini kita sudah terhubung dengan Kakak Diva.

0: diri karena saya terinspirasi dengan kakak kelas saya yang sebelumnya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena awal waktu saya SMP itu tuh saya sering kayak lihat-lihat kayak siswa-siswa berprestasi yang di Regina Pacis. Terus saya melihat bahwa ada kakak kelas yang memang saya tahu dia, lalu dia mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Dari situ saya punya rasa untuk kalau gitu saya juga harus nih harus punya prestasi yang sama. Saya juga ingin berprestasi ketika saya berada di SMAS Katolik Regina Pacis. Setelah itu awalnya itu saya mengikuti eskul, namanya itu eskul debat. Nah, waktu saya mengikuti eskul debat, ternyata untuk guru pembimbing dari KTI sendiri, dia sangat suka dengan cara saya berbicara. Maka dari itu, tanpa berpikir panjang dan berpikir lama, akhirnya pembimbing KTI itu langsung merekrut saya untuk menjadi salah satu kandidat untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dari Richie sendiri itu.
1: Oke, jadi tertarik karena kakak Diva yang emang keren omongannya, keren bicaranya, jadi akhirnya didapuk menjadi salah satu peserta buat ikutan KTI ya kakak Diva ya. Nah, kakak Diva, apakah ini pertama kali kakak ikutan lomba karya tulis ilmiah kah? Atau sebelumnya mungkin pernah ikutan juga lomba yang sama nih kakak Diva?
0: Kalau untuk lomba yang sama sih tidak pernah. Jadi ini tuh kayak first time saya untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah.
1: Wih, keren-keren. Keren kakak. Nah, untuk persiapan nih kakak Diva buat ikutan lomba karya tulis ilmiah ini, itu tuh butuh berapa lama nih kakak? Dari mungkin pendaftarannya dan membuat lomba karya tulis ilmiah itu sendiri, itu butuh berapa lama waktunya untuk persiapkannya?
0: Oke, kalau dari pendaftarannya sendiri atau rekrut tim itu kami terjadi di mungkin sekitar awal Maret. Dan di awal Maret juga kami mulai untuk membuat karya tulis ilmiah kami. Jadi prosesnya kurang lebih 1 bulanan lah. Bisa dibilang 1 bulan untuk buat karya tulis ilmiah kami.
1: Wow, 1 bulanan berarti kakak Amel ini perlu riset gitu ya kakak Diva ya?
0: Iya.
1: Oh, keren-keren. Berarti selama sebulan itu, kurang lebih sebulan kakak Diva persiapkan lomba karya tulis ilmiah ini, itu tuh untuk risetnya itu bagaimana nih kakak Diva? Silakan.
0: Oke, baik. Untuk riset dengan karya tulis ilmiah kami, yang paling pertama itu tuh kami ditentukan tema yang akan kami bawakan. Ada sekitar 4 tema. Dari 4 tema itu sendiri, pada akhirnya kami bertiga, karena untuk karya tulis ilmiah sendiri butuhnya untuk lomba itu 3 orang. Dan kami bertiga membuat judul dari tema yang diberikan. Setelah kami membuat judul, kami membuat latar belakang dari judul tersebut. Setelah itu kami mencari peneliti untuk latar belakang sendiri. Kami mencari penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kami melakukan kami studi pustaka, kami literasi dari beberapa jurnal. Lalu karena penelitian kami juga itu berfokus kepada para UMKM atau para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada, dan pada akhirnya kami mengambil beberapa sampel. Ada kami pergi mewawancarai di beberapa dinas, yang di dinas koperasi dan UKM, dan juga dinas perindustrian dan juga perdagangan. Lalu kami juga mengambil beberapa sampel para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada.
1: Keren, tidak gampang teman-teman Produa ya. Jadi Diva ini juga butuh kurang lebih sebulan buat meriset apa yang akan dia isikan ke karya tulis ilmiah dia ya teman Produa, dan poin-poin apa yang menjadi nilai plus ya dalam karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Diva dan kawan-kawan teman Produa. Berarti untuk karya tulis ilmiah ini Diva sendiri saja kah, atau ada teman-teman lain join tapi atas nama pribadi?
0: Oh ya, kalau untuk karya tulis ilmiah sendiri sesuai dengan Jukmis bahwa dalam satu tim itu berisikan 3 orang. Kami juga bukan membawa sendiri, tapi kami membawa nama Islam Katolik Regina Pacis Bejawa.
1: Keren-keren teman berdua ya. Dan selama meriset kurang lebih sebulan tuh, apa nih yang ditemukan kakak Diva, tantangannya tuh seperti apa nih kakak Diva?
0: Oke, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang tantangan sendiri, bahwa yang selama ini saya rasakan itu selama melakukan riset, di mana kami mendapatkan tantangan, yakni ketika kami ingin mewawancarai para pelaku UMKM. Karena terkadang beberapa para pelaku UMKM yang memang kami tidak bisa untuk mewawancarai karena ada yang mereka sakit, terus tempat pabrik mereka itu tutup, atau mungkin karena

0: dan itu menjadi suatu tantangan terbesar. Apalagi hal yang ingin kami angkat di pabrik tersebut merupakan hal yang terpenting, tetapi pabrik tersebut tutup, ya. Jadinya itu merupakan tantangan yang paling membuat kami juga sempat down. Terus kami kayak putar otak dan mencari lagi para pelaku UMKM yang memang memiliki apa ya, kayak macam memiliki dominasi yang penuju Kabupaten Ngada, yang memiliki, karena judul kami juga tentang hilirisasi, jadi kami mencari para pelaku UMKM yang bergerak pada bidang hilirisasi yang ada di Kabupaten Ngada juga untuk mengganti salah satu sampel pelaku UMKM yang pabriknya tutup itu.
1: Oke, jadi ketika Kakak Diva dapatin peserta UMKM-nya, tapi pas hari hanya dianya malah berhalangan, itu menjadi tantangan teman Produa nih ya. Makanya ini butuh kurang lebih sebulan untuk mempersiapkan lomba karya tulis ilmiah. Tidak heran kalau mereka juara dua, karena memang persiapannya juga oke nih teman Produa. Lalu untuk membuat karya tulis ilmiah ini, apakah Kakak Diva dan kawan-kawan didampingi sama guru pembimbingnya atau seperti apa?
0: Oke, kalau untuk didampingi itu jelas kami didampingi oleh dua guru hebat. Yang pertama ada Ibu Elo, yang kedua ada Ibu Inang. Di mana keduanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika kami didampingi dan juga dibimbingi, kami punya perluasan otak, kami punya kemampuan juga itu semakin luas karena didampingi oleh dua guru hebat tersebut.
1: Iya, keren-keren nomor. Jadi apa nih yang ibu guru berdua berikan ataupun wejangan yang diberikan dari ibu guru ke teman-teman nih, Diva?
0: Kalau untuk Ibu Ella sendiri, Ibu Ella tuh berfokus kepada isi materi tersebut, dimana bagaimana cara kami menulis, bagaimana cara kami menggunakan kalimat, seperti kalimat penghubung dan lain sebagainya. Lalu Ibu Ina sendiri fokus kepada bagaimana cara kami mengedit karya tulis ilmiah tersebut, hingga nanti tatanya itu menjadi rapi, lalu marginnya juga lebih oke. Jadi kemampuan dari antara dua guru hebat tersebut yang dapat membentuk kami dan membuat kemampuan kami juga jadi lebih luas lagi.
1: Oke. Jadi betul-betul mereka berdua ini, ibu guru yang hebat ini, betul-betul memberikan yang terbaik ya untuk Diva dan kawan-kawan, agar betul-betul fokus pada pembuatan karya tulis ilmiah dengan kerja keras yang luar biasa nih. Lalu ketika mengikuti lomba ini, itu saat berlangsung itu, apakah ini secara live diadakannya atau secara online nih, Diva?
0: Untuk acaranya sendiri itu tuh offline, tetapi ada live streaming yang dilakukan juga. Jadi ketika kami memaparkan karya tulis ilmiah kami, bukan hanya juri saja yang bisa menilai, tetapi para audiens yang menonton secara live streaming juga dapat membantu untuk mungkin menilai kami juga, bagaimana cara kami presentasi, lalu bagaimana tulisan kami, lalu isi dari karya tulis ilmiah kami itu seperti apa.
1: Oh, jadi audiensnya juga turut punya penilaian gitu ya, Diva ya?
0: Tapi lebih ke juri, cuma audiens mungkin ya pendapat masing-masing juga terhadap beberapa sekolah kami juga yang mengikuti lomba tersebut.
1: Oke. Jadi masih ingat tidak Diva dan kawan-kawan, apa nih yang mungkin menjadi masukan dari dewan juri ataupun yang menjadi kritikan dari dewan juri buat karya tulis ilmiah kamu nih, Diva?
0: Oke, yang saya masih ingat sekali bahwa karya tulis ilmiah kami itu masih sangat deskriptif, belum terlalu berfokus pada teori. Jadi mungkin kedepannya ketika kami dari SMAIS Katolik Regina Pacis kembali membawa tim KTI, mungkin kami akan lebih berfokus kepada teori, lalu kami akan memperbaiki lagi beberapa struktur seperti di daftar isi, lalu penataan tulisan untuk rata kiri kanan, ya itu sih masukan dari juri seperti itu.
1: Oke, jadi cukup nyentrik ya teman Prodia FMD ya, bagaimana dewan juri juga bisa mengomentari apa yang sudah menjadi kerja keras Diva dan juga teman-teman untuk bisa mendapatkan juara dua lomba karya tulis ilmiah. Tentunya tidak gampang, penuh pengorbanan teman Prodia ya. Lalu selama lomba itu berlangsung, saat hari hanya itu, masih ingat tidak mungkin yang menurut Diva dan kawan-kawan, aduh kayaknya yang saya ingin berat kami itu kayaknya ini nih, masih ingat tidak?
0: Itu masih dan itu selalu menjadi saingan terbesar ini adalah seminar Moko. Mungkin memang punya niat lalu optimis juga. Seminar ini juga tuh sangat-sangat optimis dan hari itu sendiri mereka juga sangat-sangat keren. Jadi kami juga merasa bahwa pasti ini saingan terbesar kami adalah seminari itu. Itu yang menjadi kayak wah kami harus menang gitu.
1: Oke, tapi tentunya juga menjadi juara dua juga termasuk kamu juga pemenangnya nih, Diva dan juga kawan-kawan ya. Lalu ada tidak mungkin momen yang paling dikenang selama lomba pasarnya itu berlangsung di KTI ini, Diva?
0: Ya baik, yang paling dikenang ialah di mana ketika kami meminimalisirkan waktu yang ada untuk berdiskusi sehingga ketika kami menjawab, kami dapat menjawab dengan baik. Jadi terkadang ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara satu, lalu ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara dua, ada juga pembicara tiga. Tetapi ada juga kesempatan di mana kami tiga menjawab dan kayak ditambah gitu, jadi kayak pembicara satu menjawab, lalu pembicara dua menambah, lalu pembicara tiga menambah. Dan itu menurut saya hal yang ingin sekali saya kenang. Mengapa? Karena saya merasa bahwa adanya kekompakan di antara kami bertiga.
1: Iya,
0: jadi kemampuan kami juga di situ terbuka. Jadi ketika juri memberikan pertanyaan, kami bertiga langsung punya refleks yang sama untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Jadi itu yang merupakan hal yang saya kenang sampai sekarang ketika lomba itu berlangsung.
1: Oke, suka dukanya selama lomba berlangsung ya, sampai meraih tatau juara dua nih teman pro dua. Lalu selain KTI ini, ada tidak mungkin rencana Kakak Diva buat ikutan lomba apalagi di depannya mungkin?
0: Iya, kalau untuk rencana kedepannya itu sudah saya rencanakan dengan baik. Setelah karya tulis kimia ini, mungkin saya akan join ke lomba debat Best Indonesia. Karena pengalaman kakak-kakak saya, kakak kandung saya ada dua orang, itu Kak Dinda dan Kak Lian, di mana mereka merupakan anak debat Bahasa Indonesia SMA Katolik Regina Pasis Bezawa. Maka dari itu saya juga terdorong dan saya juga termotivasi untuk kedepannya bisa berbalik arah untuk mengikuti lomba debat Bahasa Indonesia.
1: Keren Diva ya, semoga saja bisa menang lagi, bisa menjadi juara lagi di lomba debat Bindo nanti ya Diva ya. Oke, mungkin terakhir Diva, mungkin terakhir sebelum kita closing ya, apa nih menjadi harapan dan juga impian Kakak Diva ke depannya? Silakan.
0: Kalau untuk harapan, semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau seandainya sekarang juara dua, mungkin ini adalah proses yang ingin Tuhan berikan, di mana Tuhan mau bahwa kita tuh harus bekerja dulu, kerja keras, menangis, harus usaha, lalu nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya. Jadi harapan saya sebetulnya saya lebih konsisten, saya lebih optimis, saya lebih fokus kepada arah yang ingin saya jalani, sehingga saya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya.
1: Keren ya, diaminkan ya. Semoga kita tunggu terus berbagai apresiasi yang bakal dikejar ya sama Kakak Diva ke depannya. Sukses buat Kakak Diva, terima kasih banyak untuk obrolan sorenya di edisi kali ini ya. Kita doakan juga Diva makin banyak prestasi yang diraih ya di depannya. Thank you Diva, bye bye. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan fun kita dengan Diva di sore hari ini. Setelah bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Thank you teman-teman Pro 2 yang ada di Kupang dan juga Tambua yang ada di ND juga. Tadi sudah ada Mutiara NTT, ada 3 orang ya yang keren, kece badai. Pokoknya semoga kalian semua terinspirasi di sore hari ini dan terus meraih prestasi teman-teman Pro 2. Keberhasilan itu datang karena usaha dan juga harus menghargai proses ya. Stay tune terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
3: Sore Ceria Berjaringan.
1: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
3: Sampai jumpa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

0: Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya.
3: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
3: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
4: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
3: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
3: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
5: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oiwowo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pukul 18.17 kali ini teman Pro 2? Dan ya, buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan teman Pro 2, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2 dan dengan aman gitu. By the way, Haji bakal temenin kamu sampai dengan jaga malam nanti teman Pro 2 di pukul 12 malam nanti, dan dengan berbagai keseruannya kita bareng-bareng teman Pro 2. Kalau kemarin juga Ji nemenin kamu, kali ini juga nemenin kamu di jaga malam teman Pro 2. Anyway, buat kamu ada gak sih yang mau diceritain hari ini teman Pro 2? Atau mungkin hal-hal yang sedang membuat pikiran kamu jadi ke-distract gitu teman Pro 2. Kayak misalnya nih, contoh ada hal-hal romantis yang mungkin aja udah kamu dapetin hari ini teman Pro 2, atau kayak hal-hal yang lucu gitu teman Pro 2, sampai kayak mau ngakak segimanapun tetap lucu gitu teman Pro 2. Anyway, Aji juga bakal nemenin kamu dengan berbagai musik-musik enak ya yang bakal Aji hadirkan. Kalau tadi ada Camila Cabello featuring sama Oxlade dengan Kulosa, kali ini ada Bruno Mars, Anderson, Pix, Lick, Sonic dengan Leave the Door Open. Buat kamu, enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan The One Song by Pitbull dengan Work, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kangen sama Pitbull gitu kan, dengan koleksi-koleksinya, ini adalah koleksi terbarunya Pitbull di tahun ini gitu kan, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Pitbull tuh pasti ada banyak sekali lagu-lagu yang kalau bisa dibilang eranya gen millennials gitu, teman Pro 2. Benar gak sih? Dan kalau misalnya kita lebih jauh soal lagu Work dari Pitbull, teman Pro 2, lagu ini tuh sebenarnya adalah anthem motivasi gitu, yang merayakan etos kerja keras, ketahanan, dan pentingnya menikmati hidup di saat yang tepat gitu, teman Pro 2. Liriknya juga menegaskan ya kalau keberuntungan datang dari usaha yang konsisten, dan bahwa setiap masalah dalam hidup itu selalu memiliki solusi jika kita semua mau untuk berusaha, teman Pro 2. Jadi buat kamu maybe yang punya masalah di hari ini, teman Pro 2, atau beberapa hari terakhir, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik gitu kan, teman Pro 2. Jangan lari dari masalah tersebut, dan keep it up, teman Pro 2, tetap semangat gitu buat besong semua yang lagi dengerin teman Pro 2. Alright, so the next song ini Aji mau puterin satu koleksi dari Nona, teman Pro 2, yang sekarang tuh lagi viral dengan lainnya Christy ya kalau tidak salah, dengan Jalan-jalan dengan Sepatu Rodaku. Langsung aja Aji puterkan Rollerblade by Nona.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan baru aja kamu dengerin Satu Hari di Bulan Juni by Tulus, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal judul lagu ini aja, teman Pro 2 aja mau tanya gitu. Satu Hari di Bulan Juni yang udah di tanggal 4 ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 4, how you feel gitu, teman Pro 2. Tapi by the way, buat kamu yang baru aja nerima gaji 13, selamat ya teman Pro 2. Udah bisa beli apapun ini. Atau gajinya tiba-tiba langsung habis gitu, cuman numpang lewat aja gitu teman Pro 2. Buat kamu juga yang mungkin di jam segini masih tetap bekerja, semangat ya buat kamu. Semoga hari ini bisa membawa kebahagiaan walaupun udah mau penghujung hari, di penghujung hari gitu teman Pro 2. But do the best teman Pro 2. Buat kamu kali ini Aji mau puterin satu koleksi yang di request sama Kazulia Cantik, teman Pro 2. Dengan koleksi dari Angie Carvalho, Remukso buat kamu. Enjoy this one.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Die Die by Shakira featuring sama Burna Boy, teman Pradua. Ini adalah lagu anthem song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Teman Pradua, gimana menurut kamu lagu ini? Apakah lebih spektakuler dari lagu Shakira sebelumnya yaitu Waka Waka, teman Pradua, atau punya ciri khasnya sendiri, teman Pradua? Dan teman Pradua, buat kamu setelah ini juga masih akan bersama aja ya, teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh pastinya, teman Pradua. Alright.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji, edisi Kamis 4 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Informasi pertama, teman Pro 2. Dokumenter Michael Jackson, The Verdict, kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005. Serial dokumenter tiga bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh Indonesia. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih di dunia hiburan, drama terbaru JTBC The Apartment Job membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan perdana pada Juli mendatang. Serial ini mengisahkan mantan gangster yang berupaya mengungkapkan korupsi penghuni demi menemukan dana tersembunyi di lingkungan apartemen. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Kiper keturunan Indonesia Belanda, Danny van den Heuvel, resmi berpisah dengan klub Brugge. Klub tersebut memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2026. Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun ini berstatus bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub baru. Ia juga berambisi mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub berikutnya. Demikian info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
6: Pro 2 FM

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Nunggu buka puasa sambil cari takjil yang seru atau yang asik tapi tetap bermanfaat.
1: Dengerin aja Takjil Pro 2. Temani anak Kupang jelang iftar live di Pro 2 FM Kupang. Musik asik, obrolan seru, dan spesial ada ustadz yang siap menjawab beragam pertanyaan kamu seputar Ramadan. Takjil Pro 2 siap jadi teman kamu setiap hari selama Ramadan. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: panjang umur, sehat selalu ya kamu.
1: Wah, makasih. Ayo kita pergi makan, aku traktir deh.
0: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat.
1: Aku nih, gaskan sekarang.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini di Jaga Malam, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi masih bekerja juga, teman Pro 2, semoga bisa terselesaikan dengan cepat, teman Pro 2. Dan oh iya, mungkin buat kamu yang hari ini berulang tahun gitu, gimana nih ulang tahunnya? Selamat ulang tahun buat kamu, sehat selalu, panjang umur dan sukses pasti ya. Nah, untuk pembuka kali ini ada satu koleksi dari Hindia, teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai di malam hari ini dengan Everything You Are.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Setelah ini, teman Pro 2, kamu akan mendengarkan music live chat terlay dari Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2014 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: makan sekali aja
0: gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendiri. Ya,
1: sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu.
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya. Oke. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Kan? Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band.
1: Full band dengan
0: lah ya,
1: kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ.
0: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah, karena kita yeah. Ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis itu rilis aja gitu kan. Setuju banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang? Ya itu aja sih.
0: Benar sih. Itu khawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
0: Takut lagi disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live C dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, karena ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi. Mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga.
1: Oke. Makanya di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi tinggi cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujung.
1: Gitu kan. Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama,
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, benar sih. Enggak masuk ke nadanya ya, dong. Enggak
1: masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ya, kan?
1: Pikirin, oh. Iya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat
0: akhirnya, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Nggak apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita Pak, lanjut apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini di top ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi?
0: Oke,
1: okay. Ya udah gitu ya, ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support gitu ya. Serius? serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangkuk nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangkuk.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Beautnya dari Mang Ale semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti dengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Mungkin tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau ini dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini, favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, yeah, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di
1: situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.

0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja, tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali . Kayaknya ya bisa di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul, ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu Thank untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, teman-teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji pastinya. Dan kali ini di cerita penutup hari, buat kamu yang mau cerita, teman Pro 2, whatever it is, bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Kalau mau telepon juga boleh banget ya, teman Pro 2. Buat kamu yang belum pede gitu kan, boleh tuh menganonimkan nama kamu gitu kan. Kalau misalnya kayak nama kamu Delvin, kamu samar aja jadi Dede gitu. Kayak gitu, teman Pro 2. Buat kamu juga, apa kabarnya nih malam hari ini, teman Pro 2? Apakah masih terpantau galau atau udah mulai capek gitu karena kerja seharian di hari ini dan ingin istirahat, teman Pro 2? Buat kamu juga, nanti aja bakal menghadirkan berbagai musik enak yang akan menghibur kamu ya, teman Pro 2, menemani kamu di malam hari ini.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cenu by Jazz, teman pro 2 masih barengan sama Haji. Dan buat kamu teman pro 2, setelah ini Haji bakal muterin satu koleksi yang enak juga ya teman pro 2, untuk apa namanya, menemani malam kamu hari kali ini. Teman pro 2, ada koleksi dari Yung Kai teman pro 2 dengan Blue. Kamu pasti sering dengerin lagu ini ketika dia viral-viralnya teman berdua, so langsung aja putarkan. Ini dia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya

berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Jumat 5 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelola warna Ibobo, saatnya teman Pro 2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di FM 90,9 MHz. Menyapa pagi kamu untuk hari yang baru di Jumat pagi ini bareng sama Angela Ivani ya. Ya udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian santai siang dan juga Spada di hari yang spesial ya teman Pro 2, hari Jumat pertama kita di bulan Juni. Dan yang pastinya Angela hadirkan tinjauan acara siaran. Kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan Jazz Music Pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan juga tentunya renungan dari mimbar agama muslim ya untuk pagi ini yang nanti akan Angela hadirkan untuk menemani awal perjumpaan kita. Dan setelah itu teman Pro 2, di sesi informasi sampai di pukul 9, sejumlah informasi terbaru akan Angel update untuk menemani pagi kamu. Dan yang pastinya di pukul 9 hingga pukul 10 juga Angel hadirkan untuk teman Pro 2 ada Spada Talking. Kita akan membahas hal-hal terkini bersama dengan anak-anak muda NTT, baik itu perorangan maupun komunitas dan organisasi ya. Dan sampai di pukul 10 menyapa teman Pro 2 di santai siang dengan Pro 2 Top Hit List. Kita akan memperbaharui juga kumpulan lagu-lagu atau koleksi terbaru kita di bulan Juni. Jadi untuk teman Pro 2, kamu juga bisa ikut request lagu-lagu dan yang pastinya salam-salam kamu. Oke, itu dia tinjauan untuk sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang udah pada aktif, udah siap untuk melakukan aktivitas ya, produktivitas kamu sepanjang hari Jumat ini. Dan kita meminta pertolongan Tuhan agar kita diberkati, kita diberikan perlindungan ya sepanjang hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 2 FM,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan pagi Islam dengan tema Haji Mabrur. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berjumpa di renungan pagi Islam kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu adinul Islam. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini jamaah haji sudah selesai melaksanakan ibadah haji serta ibadah lain yang mengiringinya. Harapan setelahnya adalah mendapatkan haji mabrur. Lalu apa itu haji mabrur? Menurut bahasa, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Sedangkan menurut istilah, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah kriteria haji mabrur? Berikut beberapa gambaran tentang haji yang mabrur. Pertama, ikhlas melaksanakan ibadah. Seorang yang berhaji harus berusaha menunjukkan keikhlasan dalam melaksanakan ibadahnya, tanpa dirusak oleh pikiran maupun kegiatan yang merusak keikhlasan. Tanpa diniatkan dan dorongan keikhlasan yang kuat untuk beribadah haji, maka sangat mungkin akan melakukan kegiatan atau pemikiran yang bisa merusak kemabruran ibadah hajinya. Oleh karena itu, keikhlasan dan ketebalan iman sangat dibutuhkan dalam menggapai kemabruran dalam ibadah haji. Keikhlasan orang yang berhaji sudah mulai ditunjukkan sejak sebelum keberangkatan menuju ke Haramain. Mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan dan membutuhkan kesabaran dan kerja keras dalam melakukannya, di sisi lain bahwa selama beribadah haji terkadang mendapatkan ketidaknyamanan, tersulutnya emosi karena tindakan orang lain, dan lain sebagainya. Untuk itu, keikhlasan dalam menjalankan ibadah haji sangat dibutuhkan agar dapat meraih predikat haji mabrur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari maksiat dan dosa. Di dalam setiap diri manusia ada nafsu yang bercokol dan tidak bisa dihilangkan karena memang itu ketentuan dari Allah. Nafsu tidak bisa dihilangkan oleh setiap manusia, akan tetapi yang bisa dilakukan adalah mengontrol nafsu agar bisa diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya. Ketika melakukan ibadah haji, mengontrol nafsu, terutama nafsu lawamah atau nafsu yang jelek, menjadi sangat penting mengingat efek atau akibat tak mampu mengontrol nafsu bisa jadi tak sah atau merusak ibadah haji dan sangat mungkin tidak akan mendapatkan haji yang mabrur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashurum ma'lumat. Faman faradu fihinnal hajja fala rufatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairat zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya,
Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Teman-teman Pro2 yang budiman, selanjutnya yang ketiga, memberi makan orang lain dan berucap yang baik. Orang yang baik adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh manusia. Mengingat makanan adalah kebutuhan pokok, sehingga menjadi penting memperoleh dan menikmati makanan sesuai dengan kebutuhan. Di lain pihak, bahwa memberikan makanan kepada orang lain menjadi hal yang sangat baik, mengingat bahwa makanan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, menjadi sesuailah ketika seseorang mendapatkan haji yang mabrur dan masih berkecukupan untuk memberikan makanan untuk orang lain, maka ia akan lakukan karena efek dari kemabruran hajinya. Di samping memberi makan kepada orang lain, haji mabrur akan berpengaruh terhadap ucapan-ucapan yang dikeluarkan. Seorang yang beribadah haji selalu berucap dan bersikap baik, selalu berusaha mengontrol ucapan-ucapan yang tidak baik, sehingga yang keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik. Jadi siapapun yang mendengar ucapannya terasa sejuk dan membahagiakan, lantaran ketika ibadah haji selalu berucap kalimat-kalimat baik dan doa-doa yang baik, serta mampu mengontrol ucapan-ucapan yang menyinggung orang lain atau tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Jabir radhiyallahu anhuma, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qila ya Rasulullah, wa ma birruhu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Amut ta'am wa tibul kalam. Artinya, dari sahabat Jabir bin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda mabrurnya? Rasulullah menjawab, memberi makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Baihaqi. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, kemudian yang keempat, menebar kedamaian. Setiap manusia dalam menjalani hidupnya, baik keluarga maupun masyarakat, mendambakan kedamaian. Tidak ada keributan, kerusuhan, percekcokan, apalagi permusuhan yang tak berujung. Salah satu makna Islam adalah selamat. Sehingga semua masyarakat yang beragama Islam mendambakan keselamatan yang juga beriringan dengan kedamaian. Tidak ada kedamaian tanpa keselamatan, tak ada keselamatan tanpa adanya keinginan dari manusianya untuk selamat. Oleh karena itu, mendorong dan mendukung serta memfasilitasi keselamatan dan kedamaian orang lain menjadi sangat penting bagi kita dan seluruh umat manusia di dunia ini. Orang yang menebar kedamaian dengan melakukan kebaikan-kebaikan dari lisannya, sikapnya maupun hartanya menjadi satu sikap yang berusaha ditunjukkan oleh orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini boleh jadi merupakan pengaruh dari beribadah haji yang selalu berusaha untuk berbuat baik, saling menolong dan selalu berpikir positif terhadap sikap-sikap yang ditunjukkan orang lain. Sehingga selalu kebaikan dan kebaikan yang dipikirkan dan diusahakan. Dan tentunya hal ini berpengaruh ketika sudah pulang ke kampung halamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam." Yang artinya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, tidak mengkonsumsi harta haram. Setiap manusia membutuhkan harta dan selalu berusaha mencari harta ketika masih hidup di dunia.
Dalam usaha mencari dan mengkonsumsi harta, sangat penting untuk selalu dalam koridor harta yang halal dan thayyib. Konsumsi harta yang halal dan thayyib akan berpengaruh kepada perilaku konsumennya. Dalam rangka mengharap kemabruran dalam ibadah haji, maka seseorang yang berangkat haji akan berusaha memperbaiki diri, baik sikap maupun makanan yang dikonsumsi. Jika dia memiliki kesalahan kepada Allah, maka dia akan beristighfar dan meminta ampun kepadanya. Jika dia memiliki dosa kepada sesama, maka dia akan meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji agar mendapat haji yang mabrur, diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kembali ke tanah air, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan menunaikan ibadah haji di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Nasrum minallah wa fattum qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat pagi ini 5 Juni 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru yang Angel kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, informasi pagi ini kita awali dari Andriva lolos ke final Roland Garros 2026. Mira Andriva mengalahkan Marta Kostyuk 2 set dalam 76 menit. Andriva membalas 2 kekalahan musim ini dengan menghentikan 17 kemenangan beruntung Kostyuk, dan petenis berusia 19 tahun ini mencapai final Grand Slam pertamanya dalam sepanjang karirnya. Kemudian kita juga punya informasi menarik, teman Pro 2, dari Kemendikdasmen yang mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional 2026 mengalami peningkatan signifikan, di mana jumlah pendaftar OSN 2026 mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia, di mana Kemendikdasmen juga menunjukkan partisipasi peserta OSN 2026 yang meningkat 17% ya dibandingkan dengan tahun 2025 yang lalu. Dan kita tutup informasi pagi ini dari dunia hiburan, di mana trailer resmi untuk film horor terbaru Eli Roth berjudul Ice Cream Man akhirnya hadir secara online. Film slasher ini mengisahkan sekelompok anak-anak yang perlahan terjerumus ke dalam kegilaan setelah membeli camilan dari penjual es krim keliling di lingkungan mereka. Proyek ini menjadi film perdana yang dirilis di bawah bendera rumah produksi baru milik Roth, The Horror Section. Selengkapnya tiga informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan ke bersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Happy banget Angel bisa hadir menemani aktivitas kamu di Jumat kita. Thanks God it's Friday. Dan yep, teman Pro 2 kembali menyapa kamu di rangkaian sepada untuk sepanjang pagi hari ini. Apa kabar teman Pro 2 semuanya, baik ya? Dan Angel hadirkan dulu nih informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya untuk sepanjang hari ini, yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, kita awali kalau cuaca sepanjang pagi hari ini dari pukul 6 pagi tadi sampai di pukul 8 ya, Kota Kupang sepanjang pagi ini cerah dari 24 naik. Bakal naik ya teman Pro 2 dari 24, 26 dan 28 derajat Celcius sampai di pukul 8 pagi nanti, dengan kelembapan udaranya dari 68% turun menjadi 53%, sementara kecepatan anginnya 11 km per jam. Dan sepanjang pagi sampai sore hari nanti arah angin menuju ke timur laut ya teman Pro 2. Next, di siang hari nanti nih di pukul 11 sendiri Kota Kupang akan cerah berawan dengan suhunya luar biasa 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri 41%, sementara kecepatan anginnya 15 km per jam ya. Kalau pada puncaknya di pukul 2 siang Kota Kupang kembali cerah, suhunya turun 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya naik menjadi 49%, dan untuk kecepatan anginnya juga naik menjadi 31 kilometer per jam. Nah, di sore hari nanti mulai turun nih, tapi Kota Kupang juga masih akan terus cerah sampai di malam hari nanti. Dari 26 derajat Celcius suhunya di sore hari sebentar dan kelembapan udaranya 55%, sementara kecepatan anginnya 10 km per jam. Untuk malam hari ini teman Pro 2, Kota Kupang suhunya sama ya, 25 derajat Celcius untuk kelembapan udaranya dari 64 naik menjadi 67% dan kecepatan anginnya dari 31 turun menjadi 12 km per jam sampai di pukul 11 malam nanti. Udah segar, atau mungkin juga teman Pro 2 yang baru bangun ini pasti merasakan hawa yang bukan aja segar tapi juga lumayan dingin ya, apalagi nanti kalau kena air. Semangat pagi deh untuk semua teman Pro 2. Itu dia informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Dan yang pastinya sepanjang pagi hari ini dalam rangkaian sepada buat pagi kamu semakin seru, ada Angela eventnya yang udah siap bakal menemani aktivitas dan juga produktivitas kamu sampai di pukul 11 siang nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mulan Jamila, cinta mati pagi ini. Untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun ya. Good morning, selamat pagi. Happy banget pagi ini, hari Jumat, hari yang baik untuk kita semua, hari yang baru juga. Semangat untuk teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas atau juga produktivitas meskipun dilakukan dari rumah aja ya. Karena kalau di setiap hari Jumat ya pasti work from home atau anywhere, yang pastinya happy banget. Kalau di minggu pertama untuk bulan Juni ini, maksudnya dari hari Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat di rumah ya, tapi tetap harus kerja loh teman Pro 2, produktif ya. Dan selamat pagi juga untuk kamu yang lagi mempersiapkan diri untuk ke sekolah, ke kampus, buka usaha juga. Semangat pagi untuk semua masyarakat Kota Kupang yang lagi mendengarkan suara Angela Ivania di 0811 3820 90 90, di line telepon kita juga di 0380829377. Ditunggu atensinya teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, boleh sekali. Nah tuh, sambil Angel menyapa, sambil Angel juga lihat ya, kira-kira ada gak sih hal yang memang lagi Angel pengen atau Angel butuh di e-commerce ya. Jadi yang pastinya gak ada teman Pro 2. Iya, soalnya aduh, kalau mau beli sih bisa-bisa aja, tapi masalahnya kalau beli terus nanti kita makan apa? Ih, gimana ya? Dolar udah pada naik 18.000. Ya memang sempat turun lagi menjadi 17, tapi katanya naik lagi ya teman Pro 2. Semoga hari ini ya kita diberikan bukan aja sukacita tapi kabar bahagia juga ya. Nah, Angel udah menyiapkan sejumlah informasi untuk teman Pro 2 di sepanjang pagi hari ini. Jadi stay tune aja ya, untuk kamu yang mau berbagi juga boleh. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti. Kali ini banyak informasi-informasi, kabar terbaru, apalagi Indonesia, negara kita juga lagi booming banget ya. Ini terkait dengan kepala BGN yang dicopot oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini ada penjelasannya nih, apa sih alasannya Bapak Presiden mencopot kepala BGN? Ternyata akibat masalah SOP dan kualitas dari MBG itu sendiri. Dan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi resmi mengumumkan perombakan total di pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil Kepala BGN yaitu Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari evaluasi kerja kabinet secara berkala terhadap instansi yang memegang kendali penuh teman Pro 2 atas program prioritas nasional yaitu makanan bergizi gratis. Dan dari keterangan pemerintah, pemecatan ini dilakukan setelah Presiden mengantongi raport merah terkait kedisiplinan operasional di lapangan ya. Jadi dari Bapak Presiden tentu melakukan monitoring, dan pada akhirnya nih teman Pro 2 melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja dari Badan Gizi Nasional. Dan Menseknek juga menjelaskan proses monitoring dan evaluasi terhadap performa Badan Gizi Nasional ini telah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun secara intensif ya, tepatnya sejak program Akbar MBG mulai digulirkan ke masyarakat seperti itu. Tapi yang pasti juga ini menjadi sejumlah catatan krusial dari Presiden Prabowo secara serius. Jadi pengabaian SOP, ditemukan ketidakdisiplinan yang masif dalam menjalankan standar operasional prosedur penyajian makanan di lapangan. Betul banget ya, ada beberapa ya, gak semua, tidak semua, tapi ya pasti ada.
1: Kemudian buruknya tata kelola. Jadi adanya kelemahan pada sistem tata kelola manajemen internal dalam tubuh organisasi Badan Gizi Nasional. Dan tentunya juga kualitas gizi menurun. Ini kegagalan dalam menjaga stabilitas kualitas makanan agar sesuai dengan standar mutu tinggi yang seharusnya ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Gitu teman Pro 2. Ya, kendati melakukan pembersihan besar-besaran pada eselon tertinggi BGN, dari Mensesnek juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan tetap berjalan sebagai instrumen investasi sumber daya manusia yang ada. Ya, memang harus diperbaiki, dan ini juga kayaknya menjadi catatan untuk seluruh SPG untuk melihat lagi, kayak kita memberi makan diri kita, ya pasti kita juga mau makanan yang bersih, diolah dengan cara yang baik, terus juga yang akan menerima makanan itu juga bisa apa ya, mendapatkan manfaat, ya gak sih teman Pro 2? Manfaat ya bergizi lah, sesuai dengan program Bapak Presiden. Ya semoga aja dengan menjadi catatan, tapi juga bisa pemerintah atau dari BGN dan dari sekolah, dari masyarakat, kita juga ini juga bisa menjadi pengawas di lapangan ya, terkait dengan SPPG yang belum mematuhi SOP dan standar yang berlaku.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

musik deh teman Rodua sepanjang pagi hari ini, karena udah hari Jumat ya. Kita butuh lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat kita. Semangat, iyalah semangat. Masa bangun pagi loyo si lemas sih, gak mungkin ya teman Rodua, gak mungkin. Karena pagi ini juga nanti Angel bakal spill tipis-tipis ya rangkuman tracklist album resmi Piala Dunia 2026. Jadi untuk tahun ini dalam perhelatan Piala Dunia, FIFA sudah mengumumkan tracklist album resmi Piala Dunia ya, yang berisikan 18 lagu, menghadirkan Lisa, Shakira, Isospeed, ada Jessie Reyes, Daddy Yankee, ada 21 Savage, Major Lazer, Nelly Furtado, Davina. Oh itu lagunya udah ada sih. Oke deh, nanti Angel putarkan ya. Kayaknya pagi ini enak, langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang memang bisa membuat kita happy gitu ya. Tunggu, ini lagunya okay. Yang mana? Oh ini. Oh bukan. Gimana sih? Udah bilang okay.

akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ya. Album yang telah dirilis ini juga akan menampilkan I Show Speed Champions yang kita juga udah masuk dalam playlist Pro 2 yang sebelumnya bukan merupakan lagu resmi untuk Piala Dunia tapi akhirnya masuk ya. Jadi yang pasti 18 lagu ini yang bakal menggetarkan kamu sepanjang 1 bulan ke depan. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Juli dalam perhelatan Piala Dunia 2028. Langsung bisa request juga di Pro 2 FM Kupang. Wah, ini lagunya kayaknya banyak banget ya teman Pro 2. Ya udah, daripada penasaran untuk juga teman Pro 2 yang pertama kali baru aja mendengarkan single-singlenya Viva kali ini, Angel mau hadirkan dari koleksinya Jesse Reyes, Eliana with Illuminate untuk kamu di Pro 2 FM Kupang.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya

0: sahabat dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jogja Lantai 2 di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Selamat pagi yang pastinya di 5 Juni 2026 juga sedang merayakan hari kebahagiaan, panjang umur, sehat selalu, atau mungkin juga anniversary ya, baik yang udah menikah atau mungkin juga pacaran, atau juga yang hari ini mau lamaran, mau nikah. Semangat pagi deh, pokoknya yang pasti kita mengharapkan segala sesuatu tuh baik-baik aja ya teman Pro 2. Nah, ini terkait dengan Kemendikdasmen, kalau di tahun 2025 kemarin juga telah berhasil memperbaiki setidaknya ada 455 sekolah yang ada di Papua, dan akan lagi memperbaiki 362 sekolah sepanjang tahun ini teman Pro 2 ya. Dan kalau dari Menteri Pendidikan Abdul Muti menjelaskan dari komitmen pemerintah untuk mendukung setiap masyarakat, setiap anak Indonesia untuk mempunyai akses yang baik dalam belajar ya. Ini termasuk dengan yang ada di sekolah dan di area 3T. Nah, dari pemerintah juga mendukung dengan pembangunan pembangunan kembali sekolah. Oh, revitalisasi ya teman Pro 2. Jadi yang pasti ini juga sudah dilakukan dan masih akan terus dilakukan di beberapa sekolah yang pasti juga seluruh ya. Jadi bukan Indonesia bagian barat saja, tapi juga Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Ini buktinya juga dari tahun lalu kan digembar-gemborkan oleh media juga tahun ini. Padahal kalau mau dibilang sepanjang tahun 2025 juga sudah berhasil memperbaiki 455 sekolah yang ada di Papua ya. Dan nantinya juga teman Pro 2 ini budgetnya adalah 745 miliar rupiah, dan program ini juga akan terus berlanjut di tahun 2026 dengan target 362 sekolah dengan mengalokasi dana 493 miliar rupiah. Mari kita dukung program dari pemerintah yang pastinya juga ini mendukung sarana prasarana untuk pendidikan yang lebih baik, yang lebih maju di Indonesia. Jadi ya harapan kita kalau misalnya sekolah sudah, yang pastinya juga adalah dari penunjang guru-gurunya itu sendiri ya. Kita berharap juga dari Bapak Presiden atau dari pemerintah juga bisa melihat guru-guru yang ada di pelosok daerah yang masih juga membutuhkan bantuan ya, seperti hingga saat ini.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah kamu berpikir, mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

0: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Emang paling enak. Kalau pagi ini sambil aktivitas, mungkin juga sambil mendengarkan lagu, dan lagu-lagunya bisa kamu request langsung di Produa FM di 08 11 38 20 90 90. Ini Angel masih mengupdate terus ya informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini. Nah, kali ini juga datang dari e-commerce. Besok tanggal cantik ya, Harbolnas ya teman Produa. 666. Ih, tanggal cantik. Iya nih teman Produa. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Ini pasti besok ada yang nikah nih. Atau mungkin dilamar atau ulang tahun ya, atau terima bonus mungkin, atau gaji 13. Iya nih teman Produa, dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso bakal mewajibkan marketplace atau e-commerce asing memiliki kantor perwakilan resmi yang ada di Indonesia, di mana kebijakan ini bakal menjadi bagian dari penyempurnaan aturan perdagangan digital untuk memperkuat perlindungan terhadap UMKM dan pelaku usaha lokal. Kenapa? Karena langkah ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum ya bagi konsumen, apalagi masyarakat Indonesia kan kita sering menggunakan marketplace atau e-commerce dari luar, karena ya itu dia, tau lah ya, mungkin harga, kualitas, atau mungkin barangnya seperti apa yang kita butuhkan. Dan langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para konsumen, mencegah praktik monopoli, serta memastikan aturan perdagangan offline juga berlaku di ranah online. Nah, pemerintah bakal menekankan pentingnya ekosistem niaga digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada produk dalam negeri. Tetap ya, cinta Indonesia, cinta produk dalam negeri, teman Produa. Tapi ini semoga aja bisa menyeimbangkan juga, karena yang pasti pelaku UMKM, pelaku usaha lokal, ini mungkin merasa tersaingi banget ya dengan adanya barang-barang luar yang mungkin kualitasnya sama, tapi ya itu dia, kualitasnya di bawah tapi harganya juga di bawah. Kan kita lebih suka barang yang murah tapi kalau kelihatannya kayak bagus padahal kualitasnya juga belum tentu oke nih teman Produa. Jadi ini yang dibuat oleh Menteri Perdagangan ya, marketplace asing wajib harus punya kantor di Indonesia. Gimana pendapat kamu? Ya kalau Angel sih pasti kita setuju-setuju aja ya teman Produa. Jadi kalau dari Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan kewajiban kantor perwakilan ini akan masuk dalam revisi aturan perdagangan digital, di mana langkah ini memperkuat pengawasan, mencegah praktik monopoli, dan memastikan produk lokal lebih diutamakan.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi yang udah berada di tempat kerja atau mungkin juga ini lagi siap-siap mau ke kampus ya. Semangat dan jangan sampai ketinggalan kelas pertama. Karena kalau biasanya udah mau jam perkuliahan itu biasanya dosen lebih datang awal, kemudian pasti pintunya ditutup ya. Pengalaman terlambat tuh 1 menit, bayangin aja. Tapi ya mau gimana ya, terlambat ya terlambat teman Pro 2, gak bisa dimaklumkan ya, biar semenit aja ya juga terlambat. Jadi yang pastinya teman Pro 2 pagi ini juga ya lebih awal lagi untuk bersiap-siap. Atau mungkin juga dari antara kamu yang sudah berada di jalan pagi ini, good morning, selamat pagi. Angel juga masih setia menemani pagi kamu di hari Jumat pertama kita untuk bulan Mei 2026. Ini roman-roman akhir pekan menyenangkan juga ya teman Pro 2, dari sekarang sampai di hari Minggu. Dan nantinya Senin kita akan kembali lagi dengan aktivitas-aktivitas seru yang sudah menunggu untuk kita lakukan. By the way, kalau ada topik-topik yang gak bakal pernah habis di Twitter atau X ya, ini pastinya lebih seru kita melihat debat di kolom komentar ya. Jadi dari topik yang receh sampai isu serius, ini memang selalu ada pengguna yang pengen kasih pendapat lebih panjang dari sekedar satu cuitan. Jadi melihat kebiasaan ini, teman Pro 2 dari X atau Twitter meluncurkan fitur terbaru mereka bernama React with Video. Waduh. Jadi fitur ini menjadi alternatif dari tombol repost, sehingga pengguna nggak hanya membagikan ulang unggahan atau juga memberikan respon lewat quote post ya. Nah, fitur terbaru dari X ini, React with Video, kreator juga makin bebas untuk berpendapat teman Pro 2. Jadi mereka juga bisa merekam aksi dalam bentuk video dan mengunggah langsung sebagai respon terhadap suatu postingan. Jadi fitur ini juga terlihat menyasar para kreator konten yang selama ini memang aktif banget ya membangun personal branding lewat komentar, analisis atau opini terhadap unggahan orang lain. Nah, dengan format video, respon yang sebelumnya ditulis dalam bentuk utas ya atau quote post ini bisa disampaikan secara langsung ya, dengan cara yang lebih ekspresif dan juga personal. Gimana, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang udah mencobanya?

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Ada kabar baik nih teman Pradua ya, untuk lulusan PPG yang ingin berkarir sebagai guru. Jadi dari Kementerian Sosial baru saja resmi membuka seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru untuk Sekolah Rakyat tahun 2026 dengan total 3.053 formasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kita juga yang ada di NTT nih teman Pradua. Dan program ini menjadi kesempatan ya bagi kamu sebagai calon pendidik untuk ikut berkontribusi memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini dicek dulu nih teman Pradua, apa saja kriteria syaratnya yang harus dipenuhi dan alur pendaftarannya seperti apa. Yang mana teman Pradua, seleksi P3K Guru Sekolah Rakyat ini dapat diikuti oleh lulusan pendidikan guru profesi guru ya, atau PPG prajabatan atau PPG calon guru yang belum terdata di Dapodik Kemendikdasmen. Kemudian juga yang bisa mendaftar selain itu adalah lulusan PPG prajabatan atau PPG calon guru yang telah terdata sebagai guru non ASN pada Dapodik Kemendikdasmen. Kemudian persyaratan umumnya adalah warga negara berusia 20 sampai 40 tahun, berijazah S1, D4 atau sarjana terapan ya, memiliki sertifikasi pendidik, tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri, sehat secara rohani, jasmani dan bebas napsa. Kamu juga punya SKCK, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, dan IPK minimal 3,0 nih teman Pradua. Bersedia tinggal di sekitar atau asrama sekolah rakyat, punya surat izin mengikuti seleksi dari pejabat kepegawaian dinas pendidikan atau ketua yayasan. Jadi untuk pendaftarannya dapat dilakukan secara daring melalui portal sscasn.bkn.go.id, dan setelah kamu berhasil membuat akun, nah pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Panitia

seleksi nasional. Nah, itu syaratnya teman perdua dan cara mendaftarnya juga. Karena pelamar hanya boleh mendaftar pada satu formasi jabatan aja ya.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat